Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi. Apa kabar Balni Setara Paramount? Apa kabar semuanya? Di kesempatan hari ini, hari Minggu di tanggal 27 September tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balni Setara Paramount di pagi yang cukup cerah, ada ya. Seperti biasa, di jam 7 sampai dengan jam 11 siang nanti ada di Setara Paramount Serumpun. Biasanya sih sama Baria ya, tapi sekarang untuk hari ini ditemani sama Arvan sampai jam 11 siang aja. Seperti biasa, SMS atau WhatsApp silakan bisa Anda kirimkan melalui 0852-9319-9588. Untuk telepon nanti Arvan jadi pilihan opsional ya. Jadi Arvan tuh kepengin apa namanya ya, memberikan kesempatan buat yang request lagu melalui SMS atau WhatsApp, supaya peluang lagu untuk dihadirkan itu lebih besar gitu ya. Jadi kalau telepon kan biasanya Arvan prioritaskan yang telepon gitu ya. Tapi untuk kali ini silakan Balni Setara Paramount bisa request lagu dan juga bisa kirim-kirim salam untuk saudara, teman gitu ya, atau mungkin orang-orang yang tersayang gitu kan. Bisa lah. Yang lagi santai juga selamat pagi, atau mungkin yang lagi masih rebahan karena capek udah kerja dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Minggu pengen rebahan gitu ya. Selamat beristirahat. Atau mungkin yang hari ini lagi bersih-bersih rumah gitu ya. Ada yang baru pulang dari jogging, atau yang lagi bekerja karena dapat shift pagi gitu ya. Biasanya liburnya itu pas enggak jauh hari Minggu gitu ya. Kayak Arvan juga enggak pernah libur gitu. Hari Senin sampai Jumat ya kan. Sabtu sama Minggu ya tetap kerja. Ya, dinikmati ya. Jadi yang mau gabung sama Arvan silakan. Balni Setara Paramount bisa request lagu untuk Malaysia gitu ya. Jadi yang dihadirkan adalah lagu-lagu jiran Malaysia Balni Setara Paramount ya. Tidak untuk lagu pop tahun 80-an, enggak gitu ya. Jadi full 100% lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia. Jadi yang mau ikutan gabung, yang mau request lagu, silakan bisa dimanfaatkan di 0852-9319-9588. Dan nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol gitu ya, tentang aktivitas harian kita gitu ya. Ngobrol-ngobrol tentang mungkin cuaca-cuaca di sekitar kita gitu ya. Yang memang udah lama banget ya kita gak hujan gitu loh. Panas gitu ya, kalau malam dingin. Ya terkadang membuat kita itu jadi gampang sakit gitu ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan kita. Minum air mineral yang cukup gitu ya. Istirahat yang cukup. Konsumsi buah gitu ya, konsumsi vitamin, dan juga jangan lupa beristirahat dan juga olahraga gitu ya. Aduh, memang kalau kita bagi-bagi waktu gitu ya, susah banget gitu ya. Susah banget itu ya. Kita itu berasa udah penuh. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang mesti harus bekerja gitu ya, masih harus ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu ya. Kadang capek gitu ya. Kalau misalnya emang capek, silahkan istirahat aja dulu, gak apa-apa gitu ya, biar nanti punya energi lagi. Oke. Baik, yang udah SMS atau WhatsApp di 0852-9319-9588. Yang jelas sampai nanti jam 11 siang dari 101.5 Setara Paramount FM Tegal.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: sembuhnya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Suparisah.
2: Alamatnya?
3: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
2: Umurnya berapa, Bu?
3: Umurnya 63, Mas.
2: 63 tahun. Aktivitasnya?
3: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
2: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
2: Gejala apa itu?
3: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutol. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
2: Ada perubahan?
3: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
2: Terus ini nyeli Habutol lagi, ini untuk apa?
3: Jaga-jaga, Mas.
2: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutol, Ibu?
3: Ya, baik-baik banget.
2: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
3: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutol ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
2: Terima kasih atas wawancaranya.
1: Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutol sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutol di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan

0: Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Jadi risik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek gulune ya lara jeruannya apa maning panas panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor kue sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue kue wis akeh lumrah nengkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane asing bener.
1: Duh iya kie aku nambah nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean, bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek nyong jaluk len
0: cuilan bae aja kakek tu dewek bar kue.
1: Iya kalem nyong yang obat tuku dewek nang apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini, dan yang mungkin hari ini lagi bersih-bersih rumah gitu ya, atau mungkin lagi masak-masak gitu ya, karena kalau hari Minggu itu biasanya banyak di rumah, atau mungkin yang lagi santai gitu ya, karena memang capek gitu ya. Gak apa-apa ya Mas Arvan ya, istirahat gak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita capek, istirahat dulu gak apa-apa ya. Dan istirahat itu bukan sesuatu yang membuat kita itu jadi berdosa ya gitu. Jadi kita juga perlu istirahat kapan waktunya kita itu beraktivitas gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa capek gitu ya, lebih baik beristirahat terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai dipaksa gitu ya. Kalau dipaksa kan nanti jadinya kurang baik ya. Kalau misalnya ternyata kita itu ketiduran pas lagi masak air gitu, yang rebus air gitu kan, ternyata tetap jalan sampai airnya habis gitu ya. Pernah tuh Arvan ya, pengalaman masak air gitu ya, lupa gitu sampai pancinya itu melentong gitu ya. Oke, ya, jadi ya memang kita itu manusia gitu ya, jadi kita itu butuh istirahat gitu ya. Dan semoga kita semua bisa membagi waktu gitu ya. Apalagi untuk Anda para ibu-ibu rumah tangga ya kan, kadang ngurusin rumah tangga aja capek gitu ya, ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya, ngurusin rumah dan lain sebagainya, apalagi yang ditambahkan dengan bekerja. Wow, itu sangat berat sekali gitu ya, dan itu bukan hal yang gampang gitu ya, itu hal yang sangat sulit sekali balik secara paramon ya. Jadi emang luar biasa. Oke. Dan kita itu gak perlu jauh-jauh ya ngobrolin tentang ibu-ibu rumah tangga yang bekerja gitu ya. Terkadang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, banyak yang menyepelekan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu ya. Padahal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan yang tiada habisnya gitu ya. Dari buka mata gitu ya, dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, itu biasanya kerjaan ada aja gitu ya. Apalagi yang harus bolak-balik anaknya lebih dari satu gitu ya. Kadang anaknya satu aja itu repotnya luar biasa gitu ya. Jadi kita perlu menyeimbangkan gitu ya, bagaimana kita itu bisa supaya hidup ini tuh kita bisa lebih membagi waktunya dengan baik gitu ya. Pahami kemampuan kita sampai di mana gitu ya. Jadi kita itu enggak keteter sendirian gitu ya. Dan untuk para suami gitu ya, biasanya kan mungkin karena capek gitu ya, cari kerja cari duit gitu ya. Dan memang tugas sebagai seorang suami itu bukan hal yang sederhana dan juga hal yang mudah ya, karena sebagai suami yang baik juga harus bisa membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah ya. Entah mungkin hanya sekedar gendong anak gitu ya, oke. Atau mungkin kalau misalnya ngelihat istrinya capek gitu ya, mungkin makan ngambil sendiri gitu ya, minum ngambil sendiri dan lain sebagainya, dan tidak mengandalkan full sepenuhnya kepada istri. Jadi kita itu bisa, istri saya lagi capek nih gitu ya, jangan ngandelin terus gitu ya. Jadi ya memang berat gitu ya, bukan hal yang sederhana, dan kita harus bisa memahami satu sama lain. Oke. Dan selamat pagi, apa kabar untuk yang sudah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ramon. Ada Mama Ofizan di kawasan Bumi Jawa hadir. Bumi Jawa ya, aduh Bumi Jawa, udah lama ya Arvan terakhir ke Bumi Jawa kapan gitu ya. Mau request lagunya dong, Fauzana dan juga Aprilian, Anugerah Cinta. Coba deh nanti Arvan cari dulu ya, karena ini Arvan kayaknya agak sedikit asing gitu ya untuk penyanyi yang satu itu.
Salamnya buat Kak Rizal dan juga istrinya dan semua fans Sara Paramon FM dimanapun berada. Dan salam spesial buat Kak Arvan aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Jenal Jahit di kawasan Debong Kulon.

Bahagia, sukses, berkah dari Jazak. Oh, salamnya buat Jazak Rajun, Om HM, Mama Lani, Mama Rengganis, dan juga buat Om Kasnuri, Mama Ari, Bang Al, dan juga buat Auon, Mandore, Kamu Terodong-odong, Gendis ya, Albar Silmi, Anggun, Pebi, Bapak Amrul, Hikmah, A Jojo, terus ada Banes, Umi II, Umi Habibah, Pade Gondrong, semua pendengar setara Paramon FM Tegal tanpa kecuali ya. Lagunya Rindiani sudah dihadirkan sama Arvan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Bawor. Wow, ini Arvan ya. Dari Kang Hariri di Brebes ya. Untuk produk ini setara Paramon tidak memasarkan produk ini ya Kang Hariri ya. Coba mungkin dengar di stasiun lain gitu ya. Karena kalau setara Paramon itu produknya itu ada Habutop, ada Vitama, ada Vitapedia, ada Teh Moro, ada Sultana, dan juga ada Otipus ya. Selain itu setara Paramon FM Tegal tidak menjual gitu ya. Coba Kang Hariri silakan bisa tanya ke stasiun mana gitu. Arvan gak ngerti soalnya ya. Mas Arvan dari Mama Melodi di kawasan Pasangan Talang. Iya. Salamnya buat iya Mama Afasal, Maping, Ariska, dan juga buat Mama Kiwi, Amrul, Bagus Dewek, Tohal, dan juga buat semua balesara Paramon yang lagi pada gabung. Dan spesialnya buat Rohani, Yogi Saputra, buat Mas Arvan, makasih. Grimis mengundang, makasih Mas Arvan, lagune baik, Mbak Imah Melodi ya. Mas Arvan, aku kerjanya ngelembur terus sampai jam 9 malam, tapi hari liburan ya. Wow, luar biasa ya Mbak Imah Melodi ya. Semangat Mbak Imah Melodi ya. Kalau misal capek istirahat dulu Mbak Imah ya. Oke. Pancine murup kue arane wong pikun. Mas, kia aku lagi masak sop tulang iga sapi. Sarapan yuk kalau sudah mateng. Enggak lah, Arvan udah sarapan kok. Oke, ya, Arvan udah sarapan pagi-pagi ya. Selamat pagi, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS online atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Dan yang mau berbagi cerita atau mungkin berbagi pengalaman atau mungkin kirim-kirim salam buat teman, saudara, atau orang tersayang, boleh ya. Request lagu juga silakan ke 0852-9319-9588.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Dan selamat pagi, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini. Arvan coba sapa kembali, ada Mama Renggani, selamat pagi. Mas, aku di Putenang Lagune rindu bayang, salamnya buat yayangku sing lagi tugas, biar sehat selalu dan panjang umur juga Mas Arvan, sehat selalu, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum dari Abah Zaki di kawasan Buaran Jati Barang Brebes. Hadir, salamnya buat Balenstara Paramon tanpa terkecuali. Sehat dan salam rindu, salam kerukunan, salam sejahtera dan semua Balenstara Paramon ya. Lagunya Sheila, coba nanti ya buat Abah Zaki. Selamat pagi Mas Arvan, apa kabar? Baik Mama Lydia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitsnya sepanjang hari. Salamnya buat semua Balenstara Paramon tanpa terkecuali. Dan spesialnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu. Lagunya Bukan Aku Tak Sayang. Coba ya, Siti Nordiana ya, itu masuk gak ya ke lagu Malaysia? Coba nanti ya. Halo, selamat pagi, ada Akil di kawasan Pesarean Adi Warna. Salamnya buat semuanya aja. Mas Arvan minta lagunya dong, Salabim Salabim ya. Oh, Bui jadi permadani. Terima kasih Mas Arvan, sama-sama Mas Akil. Selamat pagi Mas Arvan, baru nongol kemana aja? Ya Allah, aku Mbak Feby di kawasan Belpas ya. Iya ya, Mas Arvan minggu kemarin berarti kau menolak cintaku. Minggu kedua ya. Arvan ada kegiatan di Jakarta ya selama kurang lebih 1 minggu lah ya. Oke, Mbak Feby di kawasan Belpas, gimana kabarnya? Semoga sehat ya Mbak Feby ya. Ini mau kirim salamnya buat Jasak Rajum, Kasnuri, Kang Doli, Kang Parjo, Kang Aryo, Kang Kopidin, Ibu Sri Mi Ayam Ceker, Bu Demut, Ibu Saadah, Awang, Ami Bakar Madu, Mancung, Papa HM, Mama Dia, buat Mas Arvan, terima kasih lagunya untukmu Ibu. Coba nanti ya Mbak Feby ya. Prat, prat. Ya Allah, ana wong gandeng siaran aku nembe tangi. Ya wis ya, cuci muka dulu artiem ya. Iya ya, Arvan aja kalau misalnya minggu biasanya bangunnya siang ya. Kalau gak siaran ya, capek gitu ya. Iya, Senin sampai Jumat gitu ya. Sabtu sama Minggu masih kerja gitu ya. Iya, kadang di rumah buat tidur doang gitu ya. Minggu kemarin gitu ya, Sabtu bangunnya jam 3 gitu ya, mandi langsung siaran. Minggunya bangun jam 2 gitu ya, jam 4-nya langsung siaran. Ya segitu capeknya gitu ya. Baik, dan terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Dan juga selamat pagi, apa kabar untuk yang mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana

Baik, dan jangan kemana-mana. Yang mau gabung sama Arfan silakan ke 0852 9319 9588. Halo Mas Arfan, selamat pagi. Ada Mbak Wantes, Cendol Dawet. Apa kabar Mbak Wantes? Semoga sehat selalu ya. Oke, dan yang mau gabung sama Arfan silakan ke 0852 9319 9588.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Selamat pagi. Apa kabar untuk Anda yang masih terus setia sama Arvan di Setara Paramon FM Tegal? Dan terima kasih buat yang udah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9319 9588 ya. Sekarang sudah jam 8 lebih 59 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Ya, berarti 1 menit lagi kita berada di jam 9 pagi ya. Dan selamat pagi. Apa kabar untuk Anda yang mungkin pagi hari ini baru bangun tidur gitu ya, atau mungkin yang baru pulang dari jogging, atau mungkin yang baru pulang dari sepedaan, atau yang masih bekerja, atau yang masih beres-beres rumah, atau yang masih rebahan, atau yang masih masak-masak, atau yang masih bekerja gitu ya, semua aktivitas, atau yang mungkin hari ini ada acara keluar kota, atau mungkin ke tempat-tempat wisata, mungkin pantai gitu ya, atau mungkin pegunungan gitu, yang mau ada rencana jalan-jalan, selamat pagi aja ya. Yang hari ini juga mungkin gak kemana-mana ya, Mas Arvan, aku hari ini tuh pengen santai di rumah gitu ya, pengen apa namanya, lebih relax gitu, boleh, silakan ya. Dan selamat pagi juga, apa kabar untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9319 9588 ya.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Vitamin Minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutol, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arfan, ada Mama Ayah, Dapur Raya Bongkok ya, di kawasan Lebak Agung. Lebak Agung Bongkok ya. Lagu ini Mas Arfan. Salamnya kanggo Ayah, Askara, Rara, kanggo Mas Bojo dina minggu, semangat ya cari cuannya. Dan spesialnya kanggo Mas Arfan, baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arfan, salam kenal dari Ulianti di kawasan Guci. Halo Mbak Ulianti, apa kabar? Yo. Nanti Arfan ke Guci kapan yo?

Request lagunya dong. Oh, salamnya buat salam kenal semua untuk Balin Sara Paramon, terutama untuk penyiar sing gandeng yang laka-laka walaupun weruhe lewat TikTok. Oh, wis weruh nyong Mbak Ulianti. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Arvan, selamat pagi. Ini ada Mbak Tati Pasar PB dan Mbak Tati, apa kabar Mbak Tati? Salamnya buat Mbak Wikan, Mbak A, Mama Nadia, Mama Ikma, dan juga buat Mama Alisa, Teh Agustin, Mama Hasna, ada Mbak Nur Kanti, Kang Tohal, Amrul, Kang Kasnuri, Jasa Krajum, dan semua Balin Setara Paramon, dan spesialnya buat keluargaku tercinta, buat pedagang pasar Pepeden Laris Manis Tanjung Kimpul, dagangannya laris, duitnya pada kumpul ya, amin amin amin amin. Buat Mas Arvan, tugas sehat dan bahagia selalu, terima kasih lagune. Coba ya nanti Mbak Tati ya. Halo, selamat pagi Mas Arvan, ada Mama Lani absen, mau bagi salamnya buat Balin Setara Paramon KB dan spesialnya buat anakku, super spesialnya buat trio pesek. Arvan juga pesek ya. super spesialnya buat sing punya kawasan Akula ya. Makasihnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, luwih sandang dan luwih pangan ya. Oke, lagunya coba nanti. Oke, Mas Arvan, dong maring guci bareng karo aku Mbak Feby Belma. Nyong maring guci Mbak Feby, biasanya urusan kerjaan Mbak Feby. Iya ya, orang-orang liburan Mbak Feby. Aduh. Iya wes ya, nanti deh Mbak Feby ya. Arvan biasanya tuh kalau ke Gucci urusannya memang kerjaan gitu ya, dan di dan jarang banget di hari weekend, kecuali malam minggunya masih jam 10 ya biasanya Arvan off. Tapi kalau minggunya minggu paginya siaran, Arvan gak bisa kemana-mana ya, karena jam 6 udah harus berangkat, setengah 6 gitu kan, harus cari sarapan gitu ya. Karena kalau hari minggu kan ibunya Arvan kadang sepeda-sepedaan tuh ya. Jadi biasanya Arvan cari sarapan sebelum siaran ya. Di depan masih ada sarapan, belum dimakan gitu ya, karena tadi Arvan beli bubur, sama beli tempe, sama beli nasi ponggol gitu ya. Terus makan sale pisang, jadi terus minum kopi. Ya ampun, ini perut atau apa gitu ya. Pagi-pagi udah banyak banget yang masuk. Gimana gak gendut ya? Enggak, Arvan itu kalau pagi gitu ya, itu biasanya ditimbang 76, 77 gitu ya. Jadi berat badannya Arvan itu kadang gampang naik, gampang turun gitu ya. Tapi kalau turun banget jarang ya. Arvan itu pernah di 61 itu nggak tahu ya, kelihatan kurus banget gitu. Jadi kayaknya biasa agak sedikit gemoy gitu ya. Kalau kurus itu biasanya kan jadi gimana gitu. Yang penting jangan gede lah ya. Jangan gede apanya Mas Arvan, gede makannya gitu ya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsun

0: Tur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu
2: Keramat, Kabupaten Tegal. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Minaka, Kecamatan Taru, atau depan

0: SPBU Mindaka.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutong. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai

0: promosi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak berdarah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Oke. Halo, selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang baru aja gabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini. Dan paginya itu menjelang siang ya. Udah jam 10. Cuman biasanya kalau Arvan ngucapin selamat siang jam 11 gitu ya. Jadi ya, pagi menjelang siang.

Halo, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar yang sudah bergabung sama Arfan ke 0852-9319-9588 yang udah mengirimkan SMS-nya juga terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan, selamat pagi untuk Balani Setara Paramount tanpa terkecuali, semoga sehat. Dan buat Mas Arfan, semoga sehat selalu dan panjang umur serta murah rezekinya. Makasih Mas Arfan dari Kang Bagas. Terima kasih Kang Bagas ya. Halo, selamat selamat pagi ya Kang Sarmudi. Tuh Bagus Adi Permana di kawasan Karanganyar. Salamnya buat sekretaris Indri, Nita, Desi, Dila, Rizka, dan spesialnya buat ketiga istriku. Banyak banget ya. Baik ya. Oke, Arfan gak komen lah. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Arfan. Salamnya buat Balen Setara Paramount semuanya tanpa terkecuali. Bisa gak Mas lagunya Isabella Mbak Wandes Cendol Dawet? Isabella kayaknya udah Arfan hadirkan ya. Aduh, Arfan jadi lupa nih. Halo, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Mas Arfan, selalu menemani di Serumpun ya. Salam kenal, aku Saudin dari Dapur Raya Lebak Agung, Kecamatan Kramat ya. Oh, dekat Mamalani ya, ini ya. Lebak Agung. Oh. Spesialnya kanggo migaco. Wonton, chili, oil dan cisi, kuah pedas dan goreng es teh jumbo. Ini lagi konfirmasi pesanan ya. Siapa sih Mas Saudin? Berasa Arfan lagi pesan di kafe ya. Iya Mas, ini untuk pesanannya saya konfirmasi ulang ya. Bisa dibaca satu persatu gitu ya. Baik, terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan ke 0852-9319-9588. Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arfan, ada Amrul di kawasan Purbasana Tarub hadir ya. Oh, Purbasana deket ya. Tarub. Oke. Teman kuliah Arfan juga ada nih yang dari Tarub ya. Minggu ceria, kalau sampai request lagunya Eye, izinkan selama namamu di hati. Coba ya, nanti salam coleknya buat Kang Aryo, Budemut, Mbak Nia, Jazak Rajum, Mbak Am, Kang Kasnuri, Mama Wajrah, Sahrul, Mama Lani, Kang Parjo, semua kru Setara Paramon FM Tegal, dan juga Balenin Setara Paramon FM Tegal semuanya aja ya. Selamat berhari Minggu, jaga selalu kesehatan, dan spesial buat Mas Arfan, semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Terima kasih ya, Mas Amrul. Baik, itu yang sudah masuk. Oke ya, bener lagi Arfan pamit ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

Baik, selamat pagi menjelang siang yang sudah bergabung sama Arfan di 0852-9319-9588. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 22 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Arfan harus pamit ya, karena sudah habis waktunya. Dan ketemu lagi sama Arfan nanti sore di jam 4 sampai dengan jam 6 sore ya di

Yang suka karaoke silahkan bisa gabung sama Arvan nanti sore jam 4 sampai dengan jam setengah 6 sore ya. Seperti biasa 6145477 ada juga yang mau kesini, silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dempiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Dan terima kasih Balinstara Paramon yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur? Ya. Oke, kalau nanya produk selain dari Kalau nanya produk yang tidak dijual di Stara Paramon FM Tegal, karena Arvan juga enggak tahu ya, gitu kan. Enggak bisa jawab gitu. Bukan apa-apa gitu ya, karena memang enggak ada sih di sini. Gimana mau ngejawab coba? Oke ya, jadi untuk yang dijual di Stara Paramon dan juga agen-agen yang sudah bekerja sama secara resmi dengan PT Denatur dan juga Stara Paramon FM Tegal, itu ada Habutop gitu ya, ada Vitama, ada Vitapedia, ada Otipus, ada Teh Moro, ada Sultana ya. Dan masing-masing ya, kalau yang Habutop 200 kapsul harganya Rp230.000, kalau yang 100 kapsul harganya Rp150.000, kalau yang 50 kapsul harganya Rp100.000. Ya kan, Vitama harganya berapa Mas Arvan? Rp150.000. Gitu ya. Oke, kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur gitu ya? Kan yang lain banyak Mas Arvan, produk-produk yang lain. Aduh. Iya juga ya. Oke, Arvan kasih tahu nih, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama adalah 100% bermutu tinggi dan 100% herbal alami. Dan juga merupakan perusahaannya sudah berstandar internasional karena sudah ada sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM ya. Dan juga pernah mendapatkan piagam

penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Bayangin coba ya, sudah sebanyak itu loh ya. Oke, kalau misal masih ragu, masih ragu gimana Mas Arfa? Dicoba ya. Oke, baik. Yang jelas Arfan pamit balin Sara Paramon. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Sara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan. Dan mohon maaf ya untuk lagu-lagu yang enggak bisa Arfan puterin di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Karena ada beberapa hal ya, biasanya karena waktu dan juga karena lagunya itu tidak termasuk dalam kategori lagu negeri jiran Malaysia gitu ya. Jadi Arfan cari-cari tuh ya. Oh ini gak masuk nih gitu. Jadi gak Arfan hadirkan gitu ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Ketemu lagi nanti sore. Tenang aja ya, minggu ini Arfan full nih. Hari Sabtu, malam minggu, minggu pagi, minggu sore, malam Senin ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Anda bisa mendapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutok, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Bagaimana kabar balonnya saudara Pramun? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat untuk satu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan anda atau sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS 0852-9319-1998. Bagi yang tadi ada takon wali mengawali jumpa kita, cekimir. Baik, rupanya sudah ada yang gabung 3528888 lalu. Assalamualaikum, selamat siang, Pacas.
1: Arlinge sapor rete.
0: Naman, cekimir. Waalaikumsalam.
1: Kebayang.
0: Oke, siap.
1: Lama ya.
0: Yap.
1: Orang makan mana?
0: Makan yang di
1: liburan orang melo.
0: Wah, orang tahu libur-liburan yang nang.
1: Iya,
0: Mas Arpan kan engko jam 4 man.
1: Iya. Monitor nih sing Arpan.
0: Yap, oke.
1: Lama ya.
0: Ya, siap.
1: Perkenal buat yang power barang makan.
0: Ji. Terima kasih.
1: Mas Muri. Salam kerumun dia.
0: Iya, bukan wonge monitor ya kerumun orang monitor ya ora.
1: Iya.
0: Dino minggu kan agak sing wong piknik.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi baik.
0: Iya, kabeh baik.
1: Iya, kabeh baik. Matur
0: nuwun,
1: Kang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tumpak bling-bling.
1: Dan.
0: Ayo Bapak Uya, Mama Uya ya.

0: Eka bersama Mas Anjas. Yo baby, selamat siang. Ayo 6145477. Ayo di sapa halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute saporete.
0: Nama-nama-naman.
1: Amlinge juga sapor.
0: Cekewir, berarti ki monitor bapak ni uya ki, wonge online.
1: Ya.
0: Okay.
1: Jalan jalan monitor,
0: Rungu, ya.
1: Pengen
0: diteles sih. Iya, soalnya wes kemarau suwe sih ya. Iya, oke.
1: Salam perdana buat jenengan ya.
0: Yuk.
1: Dede Anggi.
0: Iya, lagi sawi.
1: Amin. Cerdas, pintar kok.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Terus komik ya.
0: Yuk.
1: Mudun, Mama Auya, terima kasih
0: okay. Anak. Yo siap.
1: Papa, Dewi Kunti ya.
0: Mas Sugeng Rawo di Debong Kidul.
1: Rawo, Pak Amrul Majidan, Oma Muat, Om Lim Abe Sahdul, Ami Barmadu Melela,
0: Kang Bagas
1: neng Pemalang.
0: Yo, Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Nuru Bengle juga.
0: Yo.
1: Terus maningin bawa Aa Jojo.
0: Aji.
1: Karo Mama Ik.
0: Jaluk duit deh I.
1: Wah apa? Ya, yuk Marti ya, Kang Sarno. Cipta utine Rere Trini,
0: Tari
1: Produk.
0: Benar.
1: Terus maning Kang Peter, Kang Biol, Kang Abeteng. Terus saya maning go wer wer. Iki wir.
0: Yo.
1: Terus kau Tete Agustina.
0: Cuk Emi.
1: Iya, Mesian.
0: Yo.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ami Bakar Madu.
1: Ami Bar Madu Melena. Terus mana nengko Kang Boim, Pak Atun.
0: Yo.
1: Kita Mama Hir.
0: Abah Caki di Buaran.
1: Mesian.
0: Yo, siang.
1: Kang Daim ini menep.
0: Mlebu ya.
1: Ya, Mbak Iyo tapi nyublek.
0: Nyublek langsung melas nemen. Dasar wong. Payu apik-apik.

0: long it ku anu
1: dirusak
0: itu geli
1: ya itu geli
0: iya well tangan
1: iya
0: masih meluncur ya
1: iya orang wis nang jek nang omah daripada nyongling-alingo anjene nang Slawi ya wis kan gojong ra mangkat beneran nemen go prei ya wis
0: yo
1: ya iya yo
0: yo barang mone pantau terus
1: yo jadi kowe ya di sebelah
0: Kang Jabidin Ibu Fitri.
1: Iya.
0: Mami Tika Olaon.
1: Leoni Borneo.
0: Iya. Jauh sana ya.
1: Iya.
0: Ami. Iya. Kena berhubung tau itu aja Mbak Puri.
1: Ning Hai. Oh, kru ya di dados.
0: Oh, Kang Edi dados.
1: Iya. Nik.
0: Orang dolan Kang Edi.
1: Ya, wis bergoes maling.
0: Ya, ya wis go kabeh bae
1: ya. Ya siap no.
0: Ya
1: waktu setia. Ya. Rong menit tok.
0: Jalan go
1: nyenteng. Rong jam.
0: Paling
1: mentok ter. Ya. Yang ada di Lebeteng ya karo Wini ya. Iya di batas minggu ya daripada kule ngalinge kaya kupret. Anggine lagi njaluk ning Slawi wingi tak terke ya. Kire mbayo yo mbayo senyong sing on bela jenengan pan liburan nganak ini. Tak tembung ceritane. Ya malah kebeneran. Iya, saya tuh keluar itu kalau dalam sistem kerja cek Udi. Jadi asli ini anak apotek sing jaluk produk sinteng. Sing isuk maning lah. Pagi untuk Mas Tabramon ya. Bawar dukung produk PT Denatur solusi sehat untuk kita semua tentunya. Kalau di Stara Pramon FM itu produk-produknya itu cuma ada Habutop, Vitama, Otipus, untuk kapsul, 100 kapsul dan ada Vitama untuk mengatasi mata, keluhan mata ya maksudnya. Ada Otipus ini untuk sakit tipes. Terus ada Sultana ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit seperti herpes, kutu air, sengat lebah, keseleo, luka lebam. Ada juga Temoro minuman segar sehari. Jadi kalau produk yang lain ditanyakan ke Setara Pramon, insya Allah kru kami itu nggak bisa menjawab karena kita itu sudah milik PT Denatur. Ya begitu ya. Ya jadi sendiri-sendiri ya. Kalau seandainya Pramon Setara Pramon FM Tegal ditanya produk yang lain selain yang saya sebut yang tadi, nggak bakal bisa menjawab karena kita marketingnya marketing produk-produk tersebut ya. Ya mohon disorry ya untuk Bang Setara Pramon. Kalau memang itu didengar di radio mana, tanyakan ke radio tersebut ya. Sebabnya sekarang itu stasiun radio-radio itu banyak menjual produk-produk herbal. Di situ ya untuk Bang Setara Pramon ya. Kita silih saling menjaga, kita silih saling ngomong, wis podo dewasa nih. Baik ya, langsung kebayang yo ECGWIR ya. Sing pasti baik ada Habutop, Vitama, Sultana, Teh Moro, ada madu enak, madu anak Petapedia, dan ada juga Otipus. 6 produk. Selain 6 produk tersebut, ya mohon maaf nggak bisa jawab.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Ya, sapa wae monggo. Tang di tempatnya Pak Klopot di larangan ya. Lali wae dados. Mulai sawahe di cancel dhisik.

0: Sabtu. Sampai kemana? Oh, ke sana ya.
1: Oh, ada di Kali Sapu.
0: Di Kali Sapu.
1: Yuk. Bulan.
0: Pengen lagunya itu ya. Pengen dibasahi apa?
1: Belum basah, pengen telesi uas kan, Miki?
0: Oh, yang udah, yang ini bukan ditelesi.
1: Pengen ditelesikan dia tuh.
0: Oh, yang barusan ya, yang barusan di play ya?
1: Ya tadi, oh, Kasnuri, no minta.
0: Oh, Om Kasnuri, itulah tuh mantan terindah aja deh.
1: Wih, mantan terindah? Emang ada mantan terindah?
0: Ada, saling mantan
1: bahagia
0: selalu bareng
1: hati
0: juga ya.
1: Udah mulai
0: lagi monitor ini,
1: kan
0: ibu ya banyak orang.
1: Saha, monitor?
0: Pacarmu Mama Ardi.
1: Iya, oh, Bawar sejak kapan punya pacar?
0: Ya, pokoknya mah ya, apa tuh, besti.
1: Tapi aku rumahnya belum punya pacar.
0: Oke, besti maksudnya.
1: Ada enggak belaan?
0: Terus ada Mama Kiwi kan namanya juga ya.
1: Yo.
0: Hasna bareng keluar juga ya. Terus Kang Doli juga lumbanya bareng Wong Irengnya, ada Bang Al, ada Mama Kia juga Jin Bobi, Kang Aryo, Papa HM juga, ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, ada Mas KW juga Kang. Om Kasri, makasih salamnya Om, saya selalu mimpinya ya. Ada Mama Frida juga ya, karena Mama Fridanya jasa kerajut itu Suhada, Ibu Ida Marongnya juga ya, selalu. Ada Yu Marti, bareng Kang Sarunya, ada Kang Peter, Kang Tio, Kang Akil juga ya. Kang Akil itu di mana Kang Bawo?
1: Akil pas.
0: Ya selalu ya Kang Ur ya.
1: Yep.
0: Ada Mama Uti, Mama Fri juga, Kang Gontro, Kang Ersa, Sudu Mulia ya.
1: Di Marga Mulia.
0: Di Marga Mulia, iya. Itu ada aku. Itu jengat ini juga.
1: Masa ini nanggir online yang power tak gampang lupa nih.
0: Iya, banyak hitamkan tadi.
1: Ini naunnya, kita bisa gitunya.
0: Jengat ini, pembagi bareng ibu beri gurunya ya, bareng beri kajian bareng empat anaknya, Bunda Jeji, Bunda Bunda, Mas Kamari juga,
1: yeah.
0: Mas bareng Mas Agusnya, Mas Kopidin, Bayan ya, Mbak Ira Tower, Nyerat, Jeng Rani, Kang Agi, Mama Nadia, Kang Didi Aksor juga, Mas Eka Tonjong, bareng Mas Erwinnya ya, Eka Ayas, Mecahya, Kang Ibni Abdillah, Jakarta Semung, Jakarta Singkir, ada Mama
1: Erwin,
0: Kang Nini, Handoko, Kang Rosikin, Kang Jabidin, bareng Ibu Bisrinya, Kang Reni Pratama, Imam Sura, Tohal Arobi juga ya, Ibu Sika Leoni juga ya, terus Mama Nanda juga, ya udah buat.
1: Ya, apa semua saja, tinggal sejam.
0: Ya, ada itu, apa tuh, apa ya, aku ya. Keluar pak hari ini, pak lagi panas, lagi itu, lagi
1: sebutnya. Lagi.
0: Ya, sehat selalu ya, pak ya.
1: Yuk.
0: Ya udah, salamnya buat semuanya aja, para
1: Lek, para buat nggak sehat selalu, pak, ya?
0: Iya, buat sehat selalu ya, pak.
1: Ya.
0: Ami Bakar Madu belum itu ya, belum masuk bareng Ami. Komplak ya, sehat selalu ya.
1: Ah sih. Ih, naya di Kuningan ganggu kesetianan ganggu 4 Oktober. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Selamat siang. Ini suaranya pelan banget. Suaranya jauh banget.
2: Jauh.
1: Jauh banget kayak Jakarta Penang.
2: Oh iya.
1: Iya.

0: kalau sekarang enggak begitu, sekarang rada dekat. Padahal di sini aku alisannya penuh. Hah? Ya, ini dari siapa tegalnya?
1: Dari Lembayung.
0: Lembayung.
1: Ya.
0: Hmm. Setahu saya Lembayung orang bumi Jawa. Setahu saya kalau Lembayung itu bumi Jawa.
1: Betul ya, anak.
0: Pak. Orang Karanganyar. Kok suaranya enggak jelas loh, Mbak? HP njenengan?
1: Oh, apa ya?
0: Enggak ul. Nah.
1: Ya, sebetulnya dicocok nang angkeme.
0: Mungkin itu.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Yo.
1: Miki enggak sempat dekatin ya.
0: Yap.
1: Dekatin.
0: Nah, nah, ini nah. Jelas itu tuh si Jibril. Ampun, ini suaranya bocah-bocah cilik anak-anak, putunya pada mono.
1: Ora. Terus buat tengah sini.
0: Nah, ini kena suaranya, yo.
1: Temannya, bareng keluarga. Kami bakar madu melela. Terus buat Mas Ayat, Pak Esa, Mas Erwin.
0: Ya.
1: Yo.
0: Yo, Nurkanti, Nurkanti nyak.
1: Nurkanti, selamat siang Mbak Nurkanti.
0: Ya. Si.
1: Pak Awang masa aja. Mama pilih Kang Tawon, Kang Mukhtar, Mama Not, Dedek Not.
0: Ya.
1: Terus Mama Wajra Nok Pase, Mama Cuma Lumak, Mak Isnu.
0: Ya.
1: Bapak di Gondrong.
0: Si.
1: Ini baru kamu jalan nih, Mama di Perempuk Urune, Mbak Ino, Kang Parjo, terus buat
0: ya.
1: Ya.
0: Lembayung sing duwe Brobo Geres ya biasane ning longan online Edi Dados. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhir-akhir itu suaranya bisa ditangkap. Nek mau sama sekali, aduh nemen ya. Jakarta Penang ngomongnya Lembayung, Bayu Jibril. Halo, Putri Lembayung, gemian itu wong bumi Jawa. Nah, namanya Lembayung. Tapi Lembayung Tegal. Ya mendingnya diurap bayi Lembayungnya ya. Apa didadak nih pakai urapnya pecel kan enak nemen Lembayung ya. Ya, kangen didados. Ayo Lembayung sih nom. Di gayu pecel karo bang turi karo toge. Bayu sementara 11:49 waktu Indonesia Bahan Barat. Udah Siti Bengli hadir ya, terlalu sayang ding-ding dong. Iya, gue bukan siana waktu ya. Bayu di belakangnya. Assalamualaikum, selamat siang Tarlingi Sabertaya. Salam buat semua saja berani setara Pramon. Guys dong, kumat maning buat Kang Bawor, semoga sehat selalu dan panjang umur serta murah rezeki, amin. Masih buat Kang Bawor ya, terima kasih kembali untuk Kang Bagas yang ada

Utara Pramon. Goyang Ece Kiwir, Kang Bawor, terima kasih Kang Jenal Jahit ya. Ada lagi. Assalamualaikum Abah Jaki di kawasan Buaran Jati Barang. Brebes Jateng Indonesia. Komplit teman Kang. Hadir monitor, salam perkenalan balat buat Balani Saudara Pramon. Salam sehat, salam rindu, salam kerugunan. Salam sejahtera, tunggu semen saja Balani Saudara Pramon. Ya, jaluk tanggung jawab itu di Glindeng ya, bukan isihna waktu. Ada waktu rong jam secuil tok paling-paling lagu 6 iklan wis enteng ya. Yang Kang Power by Bibel Pas, kirim salam doa Om Kasuri, Cacak Rajim, Kang Parjo, Kang Kobidin, Kang Mohtar, Ami Bakar Madu, Mama Dia, Budimun, Papa AM, ada Mancung, ada Baam, Mok Mawang, Ibu Suwada, Mama Hilman, Ibu Sri, Mian Cekeh, Mama Sira, Kang Power, lagu ini Jelak Putih ya, tadi udah hadir. Selamat siang Kang Power, Mbak Asih di Tembok Lor. Salamnya buat Umi Ani Dikin di Tembok Kidul. Ya, assalamualaikum Pak Awon, Nur Ganti Cawel, ya Pak Awon, Pak Awon. Nur Ganti nyak, ada Kang Wur hadir, Mama Neng, Mas Bambang hadir.

Bang warna pitu ya, bukan kursi nyandak. Pajo ada mantan terindah yo Cemi ya. Mantan terindah siapa pe bawar liang. Kiye nemen war. Ada terlalu sayang, ada cinta sejati. Ada juga nanti kembang warna picu. Pan mencati mangga di sitlah nyonglah dewe lingalingo anggi. Kayak kue kadang-kadang bikin jengkel. Tapi ini langka ya nyongnya lingalingo manggarin jaluk siaran wae nyong ya. Daripada kayak kambing congek sama kunyuk.

kalau sekali beli sekian sekian sekian sekian ya lu. Ini kan ini over. Manuding pisang yo ana, bengkuang yo ana, semangka yo

0: Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramu.
1: KDI tetap semangat menjalani aktivitas dan mulai peduli pada kesehatannya. Salah satunya dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
2: Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Kemungkinan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: doyong, asem doyong lan sekitare.
1: Ya kalau benar ini mata duitan bener, nyong tau mata duitan bener ya. Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal dan Sabrine. Kembang Urnap itu cinta sejati ya. Tadi ada Antop Waluh ini. Yo 3528888 halo, assalamualaikum.
2: Iya.
1: Salam kabeh. Oh, kayak kowe.
2: Iya.
1: Ya bener. Iya.
2: Balai para wakabe.
1: Iya.
2: Kowe budak sampe lagi apa budak sampe?
1: Oh, lagi kan guci karo bose.
2: Oi.
1: Beres kok.
2: Bulala.
1: Yo.
2: Bali ya kalau wong itu.
1: Yo bener.
2: Bagusin ya.
1: Yo, Cak Emi.
2: Saya Cak Emi.
1: Ya. Yap.
2: Kakak
1: Nuri,
2: Mama
1: Bibi, Bapak
2: Kang Doli ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya,
1: nggak kabeh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dobla Jingjing.
2: Yes.
1: Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di

0: Lainnya nek kecut ya orang mungkin itu hujan no. Kue warnane kayak kue tapi mana sih upor bo anu boy ber. Ya 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tas.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadinya
0: Saporete. Yop.
1: Masuk.
0: Ya, sama siapa nih?
1: Ya,
0: channel Jahit. Oke.
1: Ya, sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah, bergas, terengginas, ya. Iso tuku beras.
1: Ya.
0: Lagunya apa di set?
1: Lagunya Sejagang Pasir.
0: Sejagang Pasir, yuk.
1: Iya, terus Pati Gondrong.
0: Yuk.
1: Bade Amania.
0: Oke.
1: Terus Bapak Ipaito.

0: Katanya udangnya ambrol.
1: Yo.
0: Terus.
1: Oke.
0: Terus.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing. Lagi ada Kang Channel Jahit ya, di Depong Kulon ya. Di kesempatan sehari di Patas, ya Patas Minggu, insya Allah tuntas jam 1 siangnya saja.

ada juga nanti Kumat Maning. Kumat Maning, Kumat Maning, Bawor Somplak. Bagi tuntas sudah kebersamaan Bawor di Batas seminggu. Nanti ketemu di Melody Memory jam 1 sampai jam 4 sore ya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Dan tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring Teta semua. Sekali lagi nanti ketemu di Melody Memory jam 1 sampai jam 4. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon dari Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para penerima Tegal, hitnya sepanjang hari. Baik, di kesempatan siang hari ini di Minggu 27 September 2026 ketemu sama Bawar Sinsobak Tore Ijikiwe di Melody Memory, insya Allah tuntas jam 4 siangnya saja. Bagaimana kabar Balan Istana Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya calaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawar online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan anda atau sahabat keluarga tercinta, buat sahabat SMS online 0852-931-99588. Bayu tadi sudah ada Rindu Yang Terlarang ya, Bruri Maranika bersama Dewi Yul mengawali jumpa kita siang hari ini di Melody Memory. Bagi sudah ada yang gabung, halo, assalamualaikum, selamat siang Melody Memory.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory, sapote.
0: Hitnya sepanjang hari.
1: Hitnya sepanjang hari. Okay. Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagu Nejian Pesesa.
0: Apa judulnya?
1: Tak ingin sendiri.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Aku.
0: Iki power TV kan lengalengu.
1: Iya ya. Ya, ucap yang Kang Kasnuri, Mama Wiwi, Kang Doli, Wijaya Matoloyo, Mama Lani, Didi Gani, Ajojo, Mama Ikma, Kang Pi, Bunda Santi, Sinta Nola, Yu Atun, Bunda Ana, Bunda Ana, Mbak Ibing, Mbak Ikma, Bunda Nohol, Baby Belpa, Mama Nono kalinya Ma, Kang Kopitin, Mama Ika Saya Ma, Mbak Yunita, Mama Ute, Wademo, Daroja.
0: Oke, mudah ini lakinya terlita.
1: Mama AM, Teki Dewi Kunti, Bapak Sahlo, Mama Nisa, Dada Raju Suhado, Mi Habibah, Pak Cikundrem, Mas Awang, Mbak Saja, terus Mama Ali, Bapak Ali. Ada
0: Wong Iren, Wong Iren, selamat siang.
1: Cemi,
0: ya.
1: Iya. Dewi Cendanya, ada cita-cita lu dan Mimi Ranca. Dua Mama Not, Mama Selin.
0: Ya, Bapak Fajar bersama keluarga.
1: Yang di Arum Indah apa ya?
0: Ya, di Arum Indah 3.
1: Iya.
0: Suaranya agak beda, nggak tahu ini. Ya, sejak
1: Mama
0: kemarin. Amel, ya.
1: Mama Aldi, Nyai Ranca.
0: Assalamualaikum di Belating
1: Cincat.
0: Kami yang ada di Sepura Kota. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat siang Melody Memory.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitnya sepanjang hari.
0: Yup.
2: Sepanjang hari.
0: Cemi
2: Kembawon tetap semangat ya.
0: Oh, insya Allah. Perasaan ya, Christine Panjaitan
2: selalu ya. You. Bahagia selalu ya.
0: Tentu.
2: Aku pengen lagunya apa?
0: Ya, Praan Christine Panjaitan.
2: Ya udah itu aja ya.
0: Ya, yang paling ku seumur hidupku.
2: Seumur hidupku. Siapa?
0: Siapa
2: paling
0: dia?
2: Sayang tapi paling ku benci.
0: Siapa dia itu?
2: Tidak tahu. Kalau ada yang merasa ya syukur.
0: Wah.
2: Kalau tidak ada yang merasa ya
0: masa bodoh. Toing.
2: Lagu itu tidak ada ya Allah. Fun. Tapi ayah nama benci.
0: Iya, soalnya saya itu dibela-belain di download karena nanti kalau yang tugas Mbak Yos sudah nggak di
2: iya,
0: itu.
2: Iya, ada sekarang nggak bisa.
0: Ya kan udah di download.
2: Iya.
0: Mbak Yati sebelah iya. Jadi barang selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Yati sebelah juga ya. Salam perdana buat Dewangga ya.
0: Dewangga.
2: Kalau di acara ini ganti ya Dewangga ya, walaupun aku nggak pernah ngalamin sama Dewangga ya. Kalau yang di sana mah Yanuar mah ngalamin di sana kan?
0: Ya kayak gitu.
2: Terus buat Mama Kiwi, ambil makan madu bareng Umi Lelanya sehat selalu ya. Ada Mama Asna juga bareng keluarga, Mas Doli, Mbak Nia bareng Mung Ireng. Nah, tadi kulembayin ke Mbak Nia.
0: Iya tahu. Tadi nggak jelas.
2: Nggak
0: jelas suaranya jauh banget.
2: Dalam banget tadi suaranya Terus ada Mbak Al, Mama Tia, Jeng Gopi, Kang Aryo, ada Bapak HM, ada Mama Neng, Barang Mas Bambangnya, Anton Lawatan, Agis Kawe, Kang
0: Kasnuri, Barang Mas Lebetengnya. Waduh Dewa, waduh Dewangga, Cik Emi, Dewangga tuh siapa, Cik?
2: Aku juga gak pernah ngalami, cuma dengar aja Dewangga.
0: Oh, kayak gitu.
2: Ada Mama Frida, Barang Papa Fridanya, juga ada Cakra Jum, Barang Frida, ada Nyai Ida, Martoloyo, Mama Ida, Mama Nanda, juga Aburkon. Umi Habibah gak pernah online sekarang ya.
0: Iya, itu HP-nya lagi bermasalah.
2: Oh, yang penting ya sehat ya Uminya, Barang Mati Gondongnya ya.
0: Aji.
2: Ada Mati Barang Kang Sarnonya, ada Kang Peter, Kang Pion, Kang Akil.
0: Iya, saya.
2: Kang Akil belum terdengar dari pagi ini kemana ya, saya selalu ya.
0: Oke, yuk.
2: Ada Mama Ani Songgo, Mama Lani juga, Barang Gede Gani, Nyanyi Ratu juga, Adeng Atini juga, Pak Bagio, Barang Ibu Gurunya,
0: Barang Siap.
2: Eka Erwin.

0: ibu Kang Jabidin bareng ibu bisrinya.
1: Oke. Okay.
0: Terus Abah Sahrul, Kang Arul juga ya. Terus Mas Gotrok, Kang War Urut juga. Kang War. War lagi apa War? Kang Dangek, ada Sugeng Rawu, Kang Bagas juga. Terus Mbak Ilah Tower, Jeng Rani, Kang Agi.
1: Yo.
0: Terus Tongal Arobi juga ya. Terus buat Kang Akbar juga ya. Mbak Tika Loyoni juga, Bunda
1: Yo, teh. Gue channel Jahit.
0: Oh, Kang
1: Jenal
0: Jai juga
1: teatral
0: di sana.
1: Ya, habis makan udut, Cok Emi. Ya, wis, war, lanjut.
0: Oh, lagi makan
1: udut, ya, habis war. Makan udut.
0: Iyalah, laki-laki habis makan udut, war.
1: Ya, gitu.
0: Ya, udah,
1: salamnya
0: buat
1: semua
0: jari deh.
1: Yuk.
0: Semoga
1: sehat semuanya, ya. Uang ireng
0: udah tadi barang-barangnya. Ya udah, makasih banget buat Kang Bawor ya, atas waktunya ya. Di antos lagunya ya. Atur nuhun Kang Bawor. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dubla ding cing. Bagi ada Cak Emi, no jadi kuningan ganggu kesetiaan, ganggu pak kebersamaannya tentunya di Melodi Memori. Iya, menanggapi untuk Bapak Fajar, nggak tahu ini vokalnya memang rada beda. Nah, kalau sudah menyangkut di equalizer itu udah di luar nalar saya. Kenapa beda ya tadi kemarin-kemarin ya enggak. Kalau saya setelahnya rada kalem ya bedanya kalem karena di nostalgia ya. Ayo semua saja balik setara pramon di kesempatan siang hari ini yo. Selamat beristirahat, ini juga wayah-wayahnya istirahat tentunya. Ada yang aktivitas siang hari ini aktivitas apa saja? Wayah-wayahnya jam makan siang, wayah-wayahnya istirahat dari aktivitas-aktivitas nanti lanjut. Ayo tangin sendiri, wah langengke power way sendiri neng kene langkah siapa lingalingo? Iya, ya bocah lagi minta diselawi, mumpung minggu, ya lah, alus war.

0: wawancara dengan salah satu konsumen.
1: Pendengar, saya di salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik.

0: belum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group.
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Amdu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan, baru komentar.
0: Keluarga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 952 9319 95.

0: telepon 52 9319 9588. Sekali lagi,
1: Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, di Apotek R. Tanjung Babakan Jatmer 76 RT 017 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, 200 meter, dan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitnya sepanjang hari. Baik, tadi sudah ada dihadirkan ya, ada gelas-gelas kaca, simponi rindu ya, ada juga perasaan dan tak ingin sendiri. Berlalu dari ruang dengar panjenengan. Masa penuh selamat siang untuk Bapak Ari, Mama Ari yang ada di Serampok ya, untuk wilayah wayai istirahat. Assalamualaikum, siang abalan istana para Mon FM Tegal dari A sampai Z. Moga-moga sehat semua saja. Salam spesial buat Kang Bawor yang munyang-munyang utili bodong. Moga sehat selalu bersama keluarganya ya, hadir ya. Sebelah berkah Mbak Yati ada di Duku Tanjung Kertas Indiasa.

Bapak Wasroh, ada Bapak Dirun, kasir yang ada di Majalengka. Moga sehat selalu. Salam buat my bestie Bu Haji Puroh, Haji Atun, Haji Mus, ada Ojah, ada Atik, Siroh, Iko, Sisri yang lagi mendengarkan radio Setara Paraman FM Tegal. Let's go aja dong, dihadirkan ya. Tadi sudah ya untuk Mbak Yati Seblak yang ada di wilayah Kerta Sindu Yasa.

HDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: nggak muncul itu.
1: Kau simpan dia yang lain.
0: Mungkin apa berita kepada kawan ya gue ya.
1: Bukanlah
0: berita pada kawan mungkin ya, ya teman.
1: Tangisi, namun pertemuan yang
0: Bang Sarmuji. Ini edit ya berita pada kawan mungkin ya. Untung power tangga.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount FM, kali hitnya sepanjang hari di Melodi Memori Insolent jam 4 sorenya saja. Jangan digali mundur 8888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Melodi Memori.

0: siang juga Melody Memory.
1: Hitnya?
0: Hitnya sepanjang hari.
1: Nemen.
0: Nemen.
1: Oke. Yus. Enggak jelas. Eh? Sinyal, sinyal.
0: Halo.
1: Halo. Ya, ya.
0: Lagune.
1: Yo.
0: Cinta tak terbatas
1: waktu
0: ya.
1: Oke. Mhm. Iya, bawain lagi. Ya, cinta tak terbatas waktu. Ya, Bapak Fajar itu lama-lama enggak kedengeran ketawanya. Lanjut. Suara nih enggak ada. Iya, iya, Mama Neng.
0: Mama Neng, Bang Bang, selamat siang. Terus buat Mama Ari, Bapak Ari.
1: Yup.
0: Apa Syahrul, Manisa, Kang Doli, Cengat ini.
1: Yo.
0: Mama Hasna, bareng keluarga.
1: Okay.
0: Kang Aryo. Ceng Robi, Alokis, Teh Agustin.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka.
1: Yo, Kang Bagas, Ibatu Kumpul.
0: Kang Bagas, selamat siang. Terus Mbak Eka, Mas Erwin. Mbak Nur Kasih.
1: Yo.
0: Mbak Putri Kasin.
1: Yo,
0: Mbak
1: salam Ika. Kenal.
0: Terus buat Mama Sira, Mbak Kembang Pak, Mama Tia. Terus buat Ubi Suli Abila, okay. Mama Abila, Bu Ida Cinok Citong. Terus buat Kas Nuri, Mama Wiwi.
1: Yo, siap.
0: Kang Parjo, Mama Lani, Umpi I. Terus buat Nyiratu, Ufo, Uwer-Uwer, Kang Datang,
1: Abi Ireng, Wong Ireng.
0: Ya, Abi sama Tore.
1: Yup.
0: Buat Kang Aki,
1: Yui.
0: Pak Atun, Kang Aki Jengrani ya. Terus Pak Atun,
1: Kang Boim.
0: Ya, terus Peter-Peter, Uwer-Uwer, Kang Jendal Cahit, Kang Dapidin, Bisri, terus Pak Pion-Pion, Kang Akil, Ami Pak Karmat, Milela,
1: Sinyal manin.
0: Terus Pak Popo.
1: Yo. Oke. Sinyal manin.
0: Wah. Oh, gede ya.
1: Yo.
0: Kerebusan doyong ta. Stop ke barang pukurune.
1: Yo.
0: Pak Ina, Pematuha, Mama Lydia, Kang Peto. Om Edi Jardos, Mama Nadia, Mama Yo. Nunung, terus buat Mama Alisa, Kerba Guse,
1: Mokhtar odong-odong,
0: Kak Mokhtar, sama Mama Nasek, Radetek Natea, selamat Yo. Sore, terus buat
1: Bebek Ayuki. Rakyat.
0: Mas.
1: Uwe mau taruh dong-dong bebek rakyat.
0: Bebek rakyat, bebek rakyat. Jaluk.
1: Aluko, we.
0: Iya. Yo.
1: Bania nembe nungul mawe online madam.
0: Madam. Selamat pagi, selamat sore madam.
1: Yo, iya sih yang.
0: Kayak bunda Oka ya.
1: Yo, bunda Oka.
0: Bunda yeah. Era Fana.
1: Mama Neng, Wong Ireng bukan Areng ya.
0: Terus buat Mbak Febi, Bu Demut, terus Sugeng Rawo, terus buat Bunda Eko Santi, terus buat Mbak Dewi Kunti,
1: okay. Ya.
0: Terus Bapak Nek Uya, Mama Uya, terus Mbak Ilang, terus buat Mama Arti ya.
1: Oke. Okay. Yuk.
0: Mama Arti, yuk. Terus buat Pak Atomai. Terus buat Bapak M. Terus buat Oga Bapak Isman.
1: Iya.
0: Terus jalan kunjungan ya. Semoga aja selalu
1: Pak.
0: Iya.
1: Yo, makasih.
0: Kalau anggine. Seperti saya yang
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Atur nuwun, Mas.
1: Siap.
0: Salam
1: Waalaikumsalam, du bilang jing-jing.
0: Jas-jas.
1: Nah, ini bukan ya sih ya, karena sama uang ireng ya. Ya, anggi ini lagi yang selawi ya, anggi ya. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat siang, Melody Memory.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, hitnya sepanjang hari.
1: Iya, benar.
2: Sehat, Mas
1: Bawor. Alhamdulillah, berdoa semaras, terginas, iso, tunggu beras.
2: Basarean,
1: iya, Kang Agil.
2: Minta lagu nih.
1: Yo.
2: We untuk mengenang karya nek Pak Guru Soekarno Putra.
1: Wah, Guru Soekarno Putra almarhum.
2: Suci Melati.
1: Suci Melati ana ora set.
2: Nyanyi siapa ya?
1: Iya, Suci Melati ana urung.
2: Ya coba di anu dulu. Sampai salam-salam dan
1: salam. Oke.
2: Okay. Oh, Miki Mbak Mia ora
1: okay. Ireng. Iki adanya Tika Bisono.
2: Ya anak we. Suci Melati.
1: Iya, Tika Bisono.
2: Iya. Jadi penting karyane kuwe ciptaane Guru Soekarno Putra yang mengenang almarhum.
1: Iya. Ini aja. Yo, sampai salah malam.
2: Iya, bisa.
1: Bener?
2: Iya. Oh, Cemi. Selamat siang.
1: Iya.
2: Terus Koroni Ratu.
1: Iya.
2: Terus Dasar Raju, Papa M, Coko Tingkir. Terus Kang Parjo, Pak Ima. Dikit melu Mbak Mia Bawis.
1: Iya. Judulnya Melati Suci.
2: Melati Suci.
1: Ini bener. Ini benar ya?
2: Di kepala orang teman.
1: Ya ini.
2: Oh iya benar.
1: Benar.
2: Iya benar.
1: Betul. Iya.
2: Makasih ya Mas Kolor.
1: Oke. Okay.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dubla Cing Cing.
2: Jos.

0: Bayu 3588 ya barangkali ya. Disapa kembali langsung, halo assalamualaikum, selamat siang Melody Memory.
1: Melody Memory, selamat siang
0: bawah. Siang juga.
1: Datang baru.
0: Datang baru, mangga sok.
1: Lagunya Biang Lala.
0: Biang Lala. Oci.
1: Tadi yang baru turun Kang Akil.
0: Kang Akil. Ya,
1: terus buat Bania bareng Wong Ireng.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Bida Masaloyo bareng Sinok Sinok. Pak Kiro.
0: Yo.
1: Om Asnuri bareng Mama Halu.
0: Kang
1: Paco. Terus buat Kang Edi Gado. Kang Atmo. Kang Atno bareng keluarga.
0: Yo.
1: Kang Pato.
0: Bunda Rini ya. Pragat Nginemi.
1: Oh iya. Budi bareng Pak Pramudiono, Ibu Rauni bareng Bapak Astiki, Pak Mandor, Bu Mandor, Om Hendra, Pak
0: Yudhati,
1: Om PM, terus buat Abarati, Mama Eni, Mama Lika, Mama Gila, terus buat Pak Ketu, Bu Ketu, terus buat Mama Yu, Mama Wajra, Nong Pater, Mama Kamisa, terus buat Mama Kiwi, Kak Saud, terus buat Mama Rengganis, Apurkot, terus buat Mama Lani bareng Dede Gani, Kang Pii, terus buat Tete Agusti, terus buat Inropi A, Loki,
0: Mai
1: A, bareng Abah Weni, Akaya Lobo, Dasar Mama Sirmi, terus buat Maping Maju dulu Mak Isnu.
0: Yo.
1: Buat semuanya aja Mas Bawar.
0: Oke.
1: Okay. Jangan buat Mas Bawar ya bareng Dede Anggi.
0: Oke, okay, makasih.
1: Lalu.
0: You.
1: Kepernya lagi buat Mas Bambang sama Mas Donald Gentong.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makasih Mas Bawar.
0: You.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cincing. Baik yo, Mamat Neng, Mas Bambang, Garut Channel ya. 6145477. Kesempatan siang hari ini Bawar dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Tentunya ada Teh Moro, minuman segar sehari-hari, cocok untuk di cuaca yang dingin ya. Minyak serbaguna Sultana. Sultana ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit seperti kesengat lebah, keseleo, luka lebam, luka bakar, untuk herpes, kutuk air dan lain sebagainya. Yang 60 mili harga 25, yang 100 mili harga 47.500. Teh Moro ya dalam satu kotak isi 10 harganya 15.000 rupiah. Baik ya, berita kepada kawan ya yang disuka oleh Kang Sarmuti Damjak Surabaya ya, kabar teman.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mudian, saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Anda

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 136 Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pas ripa, awit mau kemurep, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina rakaton. Matanya rusak, liku nembek kajoken, no.
1: Berisik, boy, kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
0: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan, dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Wetah, ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo ipah.
0: Aja nyerah, pah. Yo, nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramount FM, hitnya sepanjang hari. Baik, jadi sambung ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Ustaz. Anu, mau kembali to memory. Halo?
1: Halo?
0: Ya, halo.
1: Hitnya sepanjang hari, Mas Bawor.
0: Oke, okay,
1: siap. Selamat sore.
0: Yuk.
1: Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah berkas, waras sering nasi satu kubur beras.
1: Alhamdulillah. Ya, lagu ini kayak, apa ya, bento.
0: Bento.
1: Bento lah ya.
0: Bento, Iwan Fales ya,
1: iya,
0: itu ya?
1: Iya, betul, Mas.
0: Yuk.
1: Salamnya buat Bapak HM, Bapak HM.
0: Oke. Okay.
1: Terus teh, aku sepina teh, sapa kelar. Yuk. Teh Emi ya.
0: Yo.
1: Selamat siang, selamat sore. Saya Citanto. Terus Alohi, Jenoki, Waia, Watri.
0: Ya, yeah, Watri.
1: Mama Renggani, Noklani. Terus buat Mbak Nia Mogares, Mama Tia,
0: okay.
1: Mama Briga, Bu Demo. Terus Bang Alpurkon.
0: Ya.
1: Terus Bang Akil, Tiol-Kil, Wur-Wur. Iya, Kang Ibni, Kang Wisnu. Terus buat Cacak Rasung, Bapak Nekuya, Mama Nekuya, Mbak Hikmah, Bang Cek. Terus buat Mbak Ila, Mbak Ina Pemijawa, Sami Pakar Madu Milela.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, buat temennya ya, Mas.
0: Iya, monggo.
1: Balanya Paramon semuanya ya.
0: Iya, siap.
1: Bisa lang Mas Herwi.
0: Iya, benar.
1: Buat Mas Wawar sama tugas.
0: Iya.
1: Orang anginya ya, selalu.
0: Oke. Okay.
1: Makasih, Mas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Lubla Ding Jing.
1: Jod.
0: Baya deh, selamat sore. Belum di memori.
2: Hitnya
0: sepanjang
2: hari. Masalah hari ini. Ya. Bawa peran ni simpenannya pirang-pirang.
0: Ini diora.
2: Iya, simpenannya nang diora ya kang Mora.
0: Iya.
2: Iya. Iya, war-war.
0: Makasih.
2: Jadi itu siaran. Moga saja selalu.
0: Terima kasih.
2: Barang di tiang ini.
0: Amin.
2: Terus bang Mamar. Iya terus ngopi ya. Terusan ngopi kang Mukri.
0: Kang Mukri.
2: Mbak Mesaro bareng Mas Tione. Terusan kalau sama Bang Junet kawasan Jati Negara ya.
0: Ya siap.
2: Iya terus ngo kawasan Kuningan wana Jengropi. Alokis juga Tadi Wijendana. Iya terus ngo kalau sama Ami Barma juga
0: ya.
2: Melelane Mbak Nia Bukaris bareng Wong Irenge. Kalau sama Dewi Kunti bareng Kang Teddy ini ya.
0: Yep.
2: Iya. Ya, yes,

0: benar.
1: Iya bang, lo balane para paramon kafe ya. Iya dan pada recuali khusus yang isi pada setiap monitor ya.
0: Iya sih.
1: Iya nih acaranya kang bawa elu di memori. Iya spesial lo ngomong bawa berbaik di tugas.
0: Oke sih masih. Iya amin amin amin.
1: Jelas ngomong kang bawa juga ya tetap semangat.
0: Yo insyaallah.
1: Iya bareng dede ang ini juga ya. Bareng Mama Ardine juga.
0: Wuh, Mama Ardine pemalang kenen-kenen marah Mama Radhi. Aneh.
1: Iya. Ya, ini kenen emang kang borot. Ini kenen om tugas ini kenen. Iya.
0: Aja kayak gue, urung kecuali nawis nawis berkeluarga wis dadi cici ya.
1: Oh, iya lah ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahnya sampai anuk ya.
0: Ya iya, manusia kan sampai cuma bisa berencana.
1: Iya. Tapi kan kadang kan sing senenge jodoh kan orang ngerti kan.
0: Iya orang ngerti lah.
1: Iya, kabeh kan senang dhuwur ya. Senang
0: nah, tapi ya rasa dipiral-piralke iya lah. Wong kene ne urung genah-genah kok dipiralke malah dadi rapit.
1: Iya. Iya, itu kayak super maning ya kok.
0: Iya, siap.
1: Atas waktunya juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublar Incing.
1: Oh.
0: Rosi Saputra di Warung Pring. Dunia bisa menjadi besar. Daun talas. Memori yang pernah tercipta. Yang pasti saja untuk jam-jam sekarang saya enggak memikiri ke arah itu. Ego dah sekarang sudah dapat toh. Ong BPKB sudah punya. Iya ya. Itulah dunia radio ya. Tak kecil pun bisa jadi besar. Dan kalau dikirain saya itu mencela-mencela di atas daun talas, air di atas daun talas. Banyak yang menanti itu banyak. Bukan agul saya, banyak. Bahkan kemarin tik yang di Tangerang. Bisa apa? Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
2: Mereka.
0: Alhamdulillah bergas, maras, terginas, iso tuku beras, jasak. Iya.
2: Halo.
0: Yo.
2: Semua data Agustin, pemerintah.
0: Yo.
2: Naam kembang pang.
0: Iya, cira-cira hu. Iya. Leo Pase.
2: Mama Nadia.
0: Papa ni Uya, Mama ni Uya sak.
2: Papa ni Uya, Papa
0: ni
2: Uya,
0: itu lah nulu. Ya,
2: mungkin.
0: Ya.
3: Mas sak racun kang belakor hadir.
0: Mbak Yanti sebelah, Mbak Yanti sebelah. Asa itu. Ya, kertas Indonesia kan utaranya Jati Barang.
2: Ya, pasar.
0: Lampu ya. Lampu merah kok ngalor sedih anak kuburan ambil kanan. Itu kertas jasa. Nek mbok kuwi nek omahe to ngerti nek kertas jasa kanan jalan wis pokoknya.
2: Iya tegae tegae itu punjuru apa?
0: Iya mungkin aku juga rung. Ya, waktu Mbak apa Acong? PN ya. Yo siap.
2: Apa Acong?
0: Om Jasak isi kelingan Nur Kandi apa beli?
2: Eh,
0: sih, enggak. Ya, menemani ya, kader ya, saat.
2: Ya, kayak bener, gitu,
0: ya, ya, bener. Kamu
2: mau pisan, toh.
0: Ya, aku mau menemani ini selalu mani, enggak. Ya, walamu.
2: Mama Awa, sudah mau nak Marcel.
0: Iya.
2: Mama Kiwi.
0: Jadi cocok kader kader kayak neng Bandung baik jadi ngener kanti.
2: Kader mana ya, Bukare. Mama Ikma, sorry Mama Wiwin.
0: Ya.
2: Terus kau Mbak Puri.
0: Okey.
2: Mama Hilman. Mama Nari, Bapak Nari.
0: Yo.
2: Bapak
0: Eka. Oh, kabar baik.
2: Ya.
0: Ya siap.
2: Kira kenapa ya?
0: Kau terima kasih.
2: Terima
0: yup.
2: Sampai pirang lebih apa?
0: Nah, benar.
2: Muka cah selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Jeng-Jeng. Pak Yo, terima kasih untuk jasa kerajum bersama Mama Syuhada yang ada di Arjusari Kidul. Ada Mbak Yo Puyi, ada Lupes, Bapak Jaki, Mama Jaki. Tapi benci ini Samar Sabrang, Arjusari Kidul, Arjusari Lor Yo. Selamat sore. 6145 Mbak Diji 7, walau assalamualaikum, selamat sore. Melodi Memori.
4: Waalaikumsalam.

0: masjidnya sepanjang hari.
1: Haidnya sepanjang hari. Cita citang tu.
0: Ya apa baiknya
1: Mas Bang? Ya apa? Hari Tosca. Ya alhamdulillah bergas waras terengginas iso tuku beras.
0: Alhamdulillah
1: sekolah. Yap.
0: Aku pengen minta lagu Sembilu.
1: Sembilu. Sembilu ya. Itu meluknya nanti ikutnya ke Malaysia kok.
0: Oh, sekarang enggak masuk tah?
1: Ya, masuknya tadi.
0: Oh iya ya.
1: So,
0: or birunya.
1: Birunya, birunya rinduku. Ya, oke.
0: Oke. Salamnya buat yang barusan turun ya.
1: Ya, Jasa Kerajum.
0: Ada siapa?
1: Jasa Kerajum.
0: Jasa Kerajum.
1: Iya.
0: Mas Parjo.
1: Oke. Okay.
0: Jeng Robi. Kang Pii.
1: Yo. Kang Arjo. Bunda Siti Bengle.
0: Bunda.
1: Siti, apa? Siti, Bunda Siti Bengle, Siti.
0: Bunda Siti.
1: Iya.
0: Teteh Agustin, Pak Parjo.
1: Yo.
0: Mama Neng.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Eka, Mas Anjat, Mbak Eka Tonjong.
1: Yo Nur Kanti nyak-nyak Nur Kanti.
0: Nur Kanti intinya.
1: Ya, nyak.
0: Namanya lucu.
1: Ya, lucu, iya. Yeah.
0: Kami bareng Umi Lela.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga buat Madam Rendani.
1: Yo,
0: Mama Ardi, Mama Lani.
1: Oke. Okay.
0: Ratu.
1: Yo.
0: Terus juga Om Kasnuri, ibunya. Terus pokoknya semuanya aja.
1: Semuanya ya. Saja.
0: Semuanya saja yang lagi dengerin para paramon ya.
1: Oke.
0: Selamat sore aja.
1: Yo.
0: Spesialnya kanggo Mas Bawor karo Ning Anggi.
1: Makasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin amin amin.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Yo siap.
0: Bawor, sehat selalu.
1: Oke.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Blat Ing Ting.
0: Yo.
1: Ya, atur nuhun pisan nggih cita-cita tu no ya di Kuningan ya kanggo kesetiaan anak. Kamu ke gabungnya Radio Setara Pramono FM Tegal.

Lagi di Sabah tuh bagus Adi Permana, karangannya ada salam spesial buat tiga istriku. Nama-namanya lucu-lucu teh. Itu yang ngasih nama itu Kang Bawor Somplak. Ya Nurkanti tak kebaik, Nurkanti gambler, Nurkanti jembling, Nurkanti nyak-nyak.

Bagi di sini ada bento, ada bangku tuba, ada hati yang luka. Hanta ada aku terjepit abukan unjuku. Ada juga nanti birunya rindu gua hadir yo. Selamat sore untuk semua saja Balenstar Pramon.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

selamat sore ya, yang mbak-mbaknya sama masnya ya. Pelanggan sebelah ya, di Mbak Yadi. Pelanggan dari Siwuloh ya, power ya, tiap bulan sekali ke Siwuloh ya. Ke Apotek Fitri 13 Siwuloh ya mbak. Iya. Itu termasuk agen saya ya, agen produk PT Denaturia Tuhaputop.

Jadi kariri di Brebes, cukup tanya power saja. Kalau masalah produk-produk denatur, call center ya, saya juga nggak apal. Tapi produk-produk denatur tangga apal-apal sudah BPOM semua. Jadi kalau seandainya mau telepon ke sana pun juga nggak bakal direwes. Sana soalnya banyak orang. Aneh-aneh we panjenengan ya Pak. Ya aku denger neng Arpan takon produk lain. Kita

Aja produk Denatur itu udah BPOM semua. Kalau seandainya nggak banyak yang cocok, apotek-apotek Brebes di saya nggak ada juta-juta. Sekali narik, ya.

di iklan sudah terangkan hubungi radio Setara Paramon FM Tegal dengan nomor WA SMS 0852 9399588. Monggo silahkan ditanyakan tentang apa. Kalau bisa langsung ke sini nggak apa-apa.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol

0: 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Arsitek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman Balk yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

dengan lantunan birunya rinduku tuntas sudah kepresan power di Melodi Memori. Sampai ketemu nanti jam 10 di Panamon suka-suka di season kedua. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya, didukung produk PT Denatur Solusi Jaring Beta semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak tidak ada WhatsApp atau lagu belum ke play karena keterbatasan waktu untuk bulan setelah Pramon. Baik, segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setelah Pramon dan Lisa Berti. Hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya sih Sri, kemburan baik.
1: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
0: Alah, kumat maning kon vertigone Sri, Sri.
1: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
0: Aja dijor keluar Sri, yuh tekan ternak.
1: Mari ngendi Kang.
0: Nang KUA, ya nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Ran Impres RT

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau di call center kami di 0852 9188 52 9319 95.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 Kah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Ria

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang, HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar? Balai Setara Paramon, apa kabar semuanya? Di kesempatan sore hari ini ketemu lagi sama Arvan Satria Perdana. Semoga gak bosan ya. Nanti pagi ketemu, sore ketemu, malam ketemu. Oke, gak apa-apa ya. Yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balai Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke ya. Artinya apa, Mas Arvan? Nah, Arvan gak singgah lagi ya. Kenapa sih harus Arvan dijelasin di awal gitu ya? Supaya apa? Supaya nanti kita kedepannya lebih enak gitu ya. Oke, di acara Setara Paramon Karaoke, Balai Setara Paramon tuh hanya bisa karaoke ya. Kalau misal mau kirim salam, silakan spesial 2-3 orang.
1: Kelakianku ini dengan sikapmu.
0: Dan gak bisa request lagu. Jadi kalau misal Mas Arvan, aku kemarin request lagu gak diputerin sih gitu ya. Iya, jadi gak bisa request lagu ya Balai Setara Paramon. Silakan nanti 6145477 bisa dimanfaatkan hanya untuk karaoke. Oke, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

Hai, saya Idul KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Nah, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

0: Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Tio Eng Tri atau Engi yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 R001-01 Bulakaman Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 penelpon pertama. Halo, selamat sore Setara Paramon.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat sore. Dan Dute.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kepada Mas Aspanya.
1: Alhamdulillah sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kang Aryo nanyanya apa ini?
0: Hanya dirimu.
1: Hanya dirimu.
0: Roy Anasi. Dalam perjalanan buat masakan untuk keluarga selalu diberi kesehatan, terus buat amatna para keluarga selalu juga mencuri pernah begini jadi sama berita yang berkering kerumirangan tetap batu berpikir ke Pak Amma Masire
1: oke siap
0: Batina Usi
1: oke Madam Merenggani selamat sore Madam Merenggani
0: Madam Merenggani. Terus Mama Winda Masila

0: Sama-sama Kang Aryo. Baik, siap. Terima kasih. Siap. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublaping ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat yang udah gabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Dan yang mau kesini bisa gak Mas Arvan? Oh, bisa banget ya. Silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak, Kabupaten Tegal ya. Baik, 614 Istara Paramon. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, seki spesialis ganti wong slerok mah. Orang bapak kayak nyong daya. Kalem pan. Iya, sing mending nyaman bener. Oke, okay, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Mama?
2: Satu nama tetap di hati.
0: Satu nama tetap di hati. Oke, okay, baik. Satu nama tetap di hati.

0: okay.
1: Wis
0: iya ge lagune satelit nemen. Lagune satelit nemen ya. Oke, Mama Lani siap. Oke. Oh iya, oke, siap. Sama-sama. Amin. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan ini. Arvan, boleh gak sih Mas Arvan langsung nyanyi di studio? Oh, boleh sekali. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Ya, ya wes. Ya, paling ora sate wedus lah ya. 10 tisik apa. Gue mepin aja linu ngono. Ya wes ya. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Dangdut Tesepor.
0: Okay. Halo, selamat sore Mbak Eka.
3: Gimana kabarnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah Mbak Eka. Bunda Siti, selamat sore Bunda Siti.
4: Sampai metu semua tambah asupan darah ya Mas.
0: Tapi guys turun maning lah ya, alhamdulillah wis lah. Oke Mbak Eka, ya. Sehat ya Mbak Eka ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya wes Mbak Eka penyanyi apa Mbak Eka?
3: Nikita Willy.
0: Nikita Willy sing apa Mbak Eka?
3: Iya. Kalau lebih dari indah.
0: Lebih dari indah. Oh, berarti luar biasa ya Mbak Eka ya.
3: Iya.
0: Lebih dari indah. Oh. Lebih Mas Erwin kok salah ngomong maning Mbak Eka? Jalene.

0: spesialnya kanggo mama.
1: Lu kok senengnya mlebu
0: detine ya. Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Mama
0: Erwin. Ya kayak kowe ya, makane ya Mas Erwin, ki ati-ati ki ngomong Mas Erwin. Di rok nasa Indonesia lo Mas Erwin lo ya. Sampai luar negeri ya, apa Mas Erwin? Jadi hati-hati
1: ya. Ya toilet trimisi ya.
0: Iya ya. Nah kayak kowe ya. Pancane. Iya. Oke.
1: Yang itu.
0: Yang mana? Oh, gue berarti sing piano ya, ngonisit.
1: Iya, mong piano ano.
0: Ngong ngonisit. Lebih dari indah. Oh. Iya. Kalau karaoke lebih dari indah.

0: Terima kasih sama sama.
1: Ya, sama-sama Mbak Eka.
0: Oke,
1: siap. Oke. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, Mbak Eka. Amin amin. Yuhu, dubla ping ping. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Jangdut Esa Porete.
1: Yuhu.
2: Teman-teman.
1: Oh, kasing dibanyi ratu. Nyong dinek dinek nyong orang mal belum lebu bisa nih punya apa mari mandi ya dong nenen ya kayak aku
2: orang bisa belum lebu kok.
1: Oke, nyiratu sehat ya nyiratu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hirobil alamin.
2: Nyanyinya apa ya?
1: Nyanyinya apa nyiratu?
2: Kayak apa ya? Tapi Jayanti Mandasari
1: nyong apal kok. Oh iya. Iya mungkin Rati Purwasi apa
2: di puncak
1: bukit yang hijau. Oh si Bimen. Oh bukit berbunga. Oh kayak gitu.
2: Puncak.
1: Iya, puncak bukit hijau ya. Oh iya, ada iya. Ada berbunga sama hijau ya. Iya. Jayanti Mandasari. Mandasari.
2: Oke. Okay. Senang Rati Purwasi.
1: Iya, nyong senang song. Iya senang. Oh iya,
2: apa?
1: Iya kok Mas Arvan, Mama Frida, selamat sore Mama Frida.
2: Mama Frida selamat sore.
1: Orang sengaja, alhamdulillah. Digoyang Barina, Mbak Wantes, Tenggol Dawet, selamat sore Mbak Wantes.

0: Oh, sendu-sendu.
1: Iya, yang suaranya besok.
0: Mendayu-mendayu.
1: Iya, mendayu-mendayu.
0: Mendayu. Oke.
1: Makasih, Mas
0: Arman. Sama-sama, Nyai Ratu. Baik.
1: Kalau bisa, ntar malam masuk lagi. Kalau bisa.
0: Iya, ya, diusahakan lah. Diusahakan lah, biar bisa lah.
1: Iya, ntar kalau nyanyi rapi, wes.
0: Iya. Oke, siap, Nyai Ratu. Baik.
1: Iya, suara rapi kan sama, kan?
0: Iya, benar.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Sama-sama, Nyai Ratu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyai Ratu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Silakan Blenstara Paramon yang rasa kok susah ya Mas Arvan masuknya gitu ya. Boleh langsung ke sini aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal, itu sudah pasti. Aduh, ya Allah, ya.

0: dewek rongokna ya. Rongokna ngomong dewek, nyundara ngomong ya. Nyung si moran bahas dok asin ke ya. Enggak dong nyung bahas dok asin kok sewoten ya. Si ngomong dewek. Ya wis ya, baik. Mana. Oke. Ya, sik. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Selamat sore Mas Arpan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, amin. Alhamdulillah sehat, amin. Supeda. Oke.
1: Hilang.
0: Oh, tanggane mama hilang. Ya ampun, nyong tebe tahu ngerti ya. Oh, Subeda tanggane mama hilang ya cibunya.
1: Iya, Mama Ligani.
0: Iya.
1: Mama hilang, Mama Lani. Eka.
0: Oke.
1: Okay. Bang Erwin, Aryo.
0: Iya.
1: Balina.
0: Yuu, Masya Allah.
1: Kalau bikin banding sih.
0: Oke. Astagfirullah.
1: Garo semur ya.
0: Ya, yeah, yummy, garo semur mie.

0: Okey.
1: Kita tu
0: akhir. Yeah. Okey. Okey. Belak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Iya. Kok ngelingen. Iya kan, iya.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Oke, okay, ya baik. Di belakangnya Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela, silakan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Stara Paramon dan Lute Saporete.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Aa Rosti.
3: Selamat
0: sore. Alhamdulillah Aa sehat. Aa gimana kabare?
3: Sebaliknya.
0: Oke, Aa Rosikin panjangnya bagi Aa.
3: Pengadilan cinta.
0: Pengadilan cinta ya.
3: Oke.
0: Oke.
3: Aduh. Kami Bakar Madu Melela.
0: Buru-buru ya cinta na pengadilan ya.
3: Kang Aryo. Dasaki memarangkan.
0: Oke. Iya. Yeay, sebentar. Dan
3: Lebih mecah ya.

0: Asik,
1: oke. Siap. Baik, siap. Oke.
0: Yuhu,
1: siap.
0: Terima kasih,
1: Mas Arfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Rosikin yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, nanti di sesi yang terakhir ya, baru sesi yang pertama ya, udah sesi yang terakhir Mas Arfan. Iya, karena memang waktunya terbatas ya. Jadi nanti di sesi yang terakhir silakan dimanfaatkan di 6145477. Arfan buka maksimal paling banyak 2 orang ya. Kalau misal nanti waktunya nyampe 2 orang, tapi kalau misal nggak nyampe berarti 1 orang aja ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap

0: Ngedengerin 101.5 setara Paramon.
1: Saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: apotek ataupun agen-agen resmi kami. 200 rupiah, Rp50.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Sapo Rete, dan Arvan lanjutkan lagi di sesi yang kedua atau sesi yang terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
3: Dangdute Sapo Rete. Assalamualaikum Mas Arvan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teteh Cita.
3: Sore juga, alhamdulillah.
2: Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke.
3: Okay.
2: Apa teh?
3: Tatu.
2: Tatu.
3: Iya.
2: Oh, apa aku salah gitu ya teh ya?
3: Iya betul.
2: Oh iya sebenarnya teh. Arvan lama nggak denger lagu ini ya? Nanti malam terputar aja deh. Teh, kok nggak kedengeran ya teh?
3: Tapi udah juga belum muncul.
2: Oh iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya Cing Robi ya.
3: Mudah-mudahan.

0: pernah teh.
1: Yang nada wanita.
0: Iya, nada wanita ini saya Arfan cari yang ini aja deh, ya.
1: Partier.
0: Yang koplo ya teh? Apa gimana teh? Koplo ya, yo wes. Oh ini sama, yo resmi gak musik ya. Coba deh sebentar.

0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Sama-sama Tete. Baik. Okay, Tete.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita-Cita Angtu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini sebelum Arfan pamit, ada siapa yang di sana? 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon. Oke, baik. Silakan 6145477. Oke, halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali Kang Pi. Alhamdulillah Kang Pi sehat. Kang Pi gimana kabarnya Kang Pi? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, okay, Kang Pi mau nyanyi apa ini Kang? Apa Kang?
2: Widuri.
0: Oh, Widuri. Widuri. Kau adalah Widuri.
2: Julukannya
0: Mujung Agung. Iya, baik. Oke. Madam Reganis suara krungu suara nih ge ya, maring di bae.
2: Siapa sih?
0: Madam Reganis, Ya, apalagi ning Surabaya ya Madam Reganis ya.

0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, sama-sama Kang Pi. Amin. Amin yuk. Ya, sama-sama. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arvan sebagai penelpon terakhir di kesan nanti malam Arvan. Nah, kalau nanti malam Balin Sara Paramendu bisa request lagu, bisa kirim salam dan juga bisa karaokean ya. Kalau mau kesini bisa enggak Mas Arvan? Oh, boleh banget, silakan ya. Arvan mah selalu ter-
2: ya.
0: Oh.
2: Wis ya, aku ketinggalan sepur.
0: Iya, masih ketinggalan. Wis lah ya, nyung pamit lah. Oh ya, ya wes. Ngau ketemu mana? Ngau bengi kalem. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara para monem dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Arvan pamit.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu...
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Iya, gue kadang anak ikut campur tangannya wong tua juga ya. Kadang gurung pada mapan ya, udahan dorong-dorong kon bojo ya. Akhirnya apa? Susah neng anake kayak gue. Makanya aja NKBG ora membiayai tangannya sampean ya. Pan beli dewek ya kan. Anak wong gurung bojo, gue kandekan-dekan wong ya. Anak wong gede randa, gue omongan wong mani. Ya bisa ya. Oke ya. Yen balen secara paramonan yen laka ya. Ya wis ora usah ngurusi kepribadine wong wis ya. Ngurusi apa sampean dhewe kabeh bae wis ya. Keputusane wong ge macem-macem ya. Ya ana sing kayak gue mau ya ditinggal selingkuh. Iya ya kayak ek ya. Ambit berarti kur tahu nih. Biasanya mau bertahan cuma lu.
1: Malu.
0: Nasi toko, Ami bakar madu bareng

0: Iya, sama-sama. Alhamdulillah, hirobil alamin. Iya, wes, wah, wes gini. Oke, Mama Uli, siap. Itu blating ding. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Uli yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Iya, kalau Mama Uli tuh suaranya suara kayak wartim ya, suara ya. Oke, para para mau. Ini
1: pendengar
0: Pak Kades ki madhe wingi dulu ya ketemu maning Bang Jun ya.

0: Bang Cun.
1: Salamnya buat Balesa Kafe Palama.
0: Oke, siap Bang Cun. Oke. Terima kasih Bang Cun.
1: Salamnya buat Malolo ya.
0: Oke.

0: Selamat malam Mas Arfan, selamat malam juga Mbak Nia di kawasan Bogares. Apa kabar Mbak Nia? Udah lama nih ya Mbak Nia gak kedengeran suaranya. Kemana aja nih Mbak Nia nih? Baik, oke, yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam juga.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali Kang PI, baik Kang PI. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wis nyore kayang ya Allah. Oke, ini Kang PI penyanyi apa Kang PI?
1: Penyanyi. Satukanlah hati kami. Ya,
0: satukanlah hati kami.
1: Versinya kayak apa ya?
0: Rosmega. Oke, baik. Sebentar Kang PI. Satukanlah. Oh iya iya iya iya. Iya. Oh nanggung. Wow. Iya iya iya iya iya. Oke. Orang dengli. Oke.
1: Mabrida sudah bu, Mabrida.

tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang
1: Anda bisa mendapatkan Habu paling top, obat malen Arab.

0: Iya, ini tersimpan, ini tersimpan. Arfan nyimpennya yang ini nih, mah nih.
1: Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Nah, kuwe.
1: Terus aja kelalen.
0: Iya, tersimpan terus engko ngol tegabung.

0: simpen wis ya. Darani. Ya ini cuma berapa sih? Ini 42 detik ya.
1: Ya, tadi terima kasih ya, Mas.
0: Ya, sama-sama. Mama Frida, tadi lagunya panjang-panjang banget, 7 menit, 8 menit gitu ya. Giliran Mama Frida masuk cuma 4 menit. Gimana dong ya?
1: Ya udah, buat
0: gantian aja. Oh,
1: buat gantian. Ya,
0: Mas. Oh iya, benar-benar sama-sama, Mama. Baik, siap. Penting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Iya kon ya.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Taksian ya. Kena kon ya.
3: Mama Frida digoyang alus.
0: Iya kon, astagfirullahaladzim ya Allah. Nyoka ngerjain di wong dua top. Oke. Dosa orang sih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baik, di belakangnya Mama Frida silakan di 614-577. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Selamat malam juga.
0: Iya.
4: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ibni Abdillah.
4: Iya.
0: Oke. Alhamdulillah Mas Ibni Arfan baik, sehat. Mas Ibni gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah. Oh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Ya, kiana maning. Iya. Oke, ya.
2: Wis dosa, anak nemene ngerti.
0: Wartiyo Kang Ibu Bunga Dahlia Pondok Asin maring Paramona.

0: Jeruk Monase.
1: Sama Umi Lela, selamat malam, Ami. Oke, baik ya. Nyira tuh penyanyi apa?
2: Nyira tuh.
1: Oh, tebus weteng apa? Gara-gara sebotol minum. Oh. Oh. Apaan sih, Pak?
3: Ah,
1: oh, bujat cilik. Oh, bujat cilik. Oh, iya. Oke.
3: Dengar si botol.
1: Iya, Pak Wis. Iya.
3: Sawer ah.
1: Iya, ajojo sawer ajojo ke langsung ya. Oke, sawer.

0: yang hadirkan gitu ya.
1: Mal ramuan.
2: Silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi habu top mudah mending. Assalamualaikum.
3: Obat herbal 9319.
4: Di Apotik Banjaranyar RT RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di

Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete. Dan Arvan, kedatangan tamu. Ada dua tamu gitu ya. Tamunya siapa aja? Oh, kenalan dewek lah ya.

0: ireng.
1: Iya. Gitu. Bukan ya Mas ya?
0: Oh, bukan.
1: Cinta hitam. Iya. Ya, buat Bang Mana dengar sekalian.
2: Membuat Bang
1: tarik pangecret.

0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, apa bojo apa?

0: Oke nih, barang kaplak kayak biar tangguhannya.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit, kan juta pol, duit setan.
1: Jul,
0: nah, kamar kerja mana? Harus kaplak, Kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit banget.
2: Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal, Dangdutnya Saporete, dan selamat malam, apa kabar? Arvan coba baca yang udah mengirimkan SMS dan juga WhatsApp ke 0852-9319-9588 di jam 18 lebih ya, oke. Berarti yang di bawah jam 18 enggak Arvan baca. Halo, selamat malam, Teh Agustin, selamat malam ya. Ini siapa lagi ya? Oh, Arvan apa saja nih. Kang Edi Dado, selamat malam. Mama Lani, selamat malam. Kang Suhe Mi, selamat malam. Bang Kecret, selamat malam. Terus ada Mama Renggeni, selamat malam.
3: Pacarane wis suwe kapan bojone?
2: Kang Parjo, selamat malam. Kang Rosidin, selamat malam. Mama Ikma, selamat malam. Bareng sama Tiga Darah Manis, lagunya Cinta Dari Seberang ya. Sudah, salam spesial buat Faiz Banu dan super spesialnya Kanggo Kang Mas. Terima kasih buat Mas Arvan, sama-sama. Terus apa kabar Kang Pi, selamat malam. Wartiem juga selamat malam. Terima kasih buat Ibu Wahyu Ninghai. Lagunya Tak Pernah juga sudah dihadirkan sama Arvan ya. Terima kasih. Terus ada Madam Rengganis, terima kasih. Ada Kang Ardiansa, selamat malam, terima kasih. Ada Mbak Ina Kawasan Bumi Jawa, selamat malam. Terus halo Mas Arvan, mau bagi salamnya buat Kang Upo Happy, Mama Rengganis, Mbak Yunita, Mama Uti, Mbak Atin, Kanapi ya, Jeng Robi, Kasnuri, Kang HM. Terus buat Kang Kumis, Tiga Darah Manis, Jeles, Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ikma, Tiga Darah Jadul, semua buat Balenstara Paramon, semua tanpa terkecuali. Dan buat Mas Arvan selalu sehat ya. Terima kasih Dublak Dinding Jos, Bisikan Cinta. Bisikan Cinta sih nyanyi siapa sih? Bisikan Cinta ya. Dong bisikan duitan nyong cepet ya. Dong bisikan cinta rada lelet lah. Bisikan cinta tertarik di seat mene ya. Yo wes. Okay. Terus Mbak Wantes ya, terima kasih Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti.

0: Selamat malam. Ada Kang Sarmudi, selamat malam Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiono juga selamat malam. Malam Mas Arfan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya dong.
1: Mane domong napa pane?
0: Lantai Derita dari Umi Elvi. Makasihnya buat Mas Arfan dari Mama Nizam. Terima kasih ya. Ada aja ya, ada Lantai Derita ya, ada Lantai Derita, terus ada Malam Derita ya, macam-macam. Bunda Siti selamat malam, terus apa kabar buat oh ini Kang Bagas sudah. Oh, Kang Muhtar odong-odong. Selamat malam ya Kang Muhtar ya. Baik. Terima kasih buat Balistara Paramon yang udah bergabung sama Arfan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Siapa tahu selama Arfan siaran dari jam 4 sore dari pagi sih ya. Ada kesalahan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi sama Arfan besok di hari Senin ya, malam Selasa ya, jam 10 sampai dengan selesai. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya, dan terima kasih buat semuanya. Setelah Arfan nanti ada Kang Bawor yang bakalan lanjutin Stara Paramon FM Tegal sampai dengan selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop, ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi mudah-mudahan bisa berkelanjutan, perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi, Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: 95.88.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumatera. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
5: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mamake, nang umat dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Pendi Mas Dara Pramon Dagdut Saporeti. Baik, di kesempatan malam hari ini di Pramon Surat Suka, di season kedua di Minggu 27 September 2026, ketemu sama Bawor Sing Somblaktur EJGWIL. Bagaimana kabar Balon Istana Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di online 352888 atau 6145477. Sendal ya, WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Ayo, tadi ada Cinta Eri Susan mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini. Ya, untuk Balon Istana Pramon yang sudah masuk di season pertama, jadi kasih kesempatan yang belum masuk dulu ya, paling 4 orang ini, yo capcus.

0: selamat malam secara apa Ramon?
1: Dangute seporet.
0: Teman-teman, cekewin.
1: Lagi seporet temar di ne seporet.
0: Kau tro.
1: Angin ne seporet.
0: Angin di sini Selawi. Iya.
1: Masih di Selawi.
0: Ya, ngisuk ya, langsung masuk kono.
1: Sehat ya kak.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Yang pentakon len.
0: Takon apa len?
1: Berani apa
0: sepor? Ya kas lah.
1: Pentol ya.
0: Pentol.
1: Terus nanti
0: ya. Ya Miki di, cuma di rumah saja. Kan siaran tadi.
1: Tahu ya punya kantor.
0: Ya ini apa ya?
1: Ari Vitama sih karo kapsul ya kang.
0: Apa Vitama? Ya iyalah nggak bisa satu-satu.
1: Oh iya.
0: Harus satu paket. Jadi
1: satu set ya?
0: Ya iya.
1: Isinya pira sih kang?
0: Isinya seket kapsul.
1: Seket kapsul.
0: Ya. Kecamatannya toh yang secuil tok kok kayak ini volume.
1: Apa nih?
0: Volume nih secuil tok.
1: Oh. Iya. Cuman mikir anasing takon. Bisa kau informasi wis
0: apa nih?
1: Pan si datuku wis. Jadi mau ini pan ngomongnya di sekar anak
0: ya. Yap.
1: Iya. Pan kompromi di sekar bocah aja.
0: Iya. Karo ke apa nih?
1: Aku pengen bang karo modem monitor ya.
0: Bu, modem wis mulai kopo urung ora ngerti aku nih.
1: Dom, mancing dom.
0: Nggih. Liyane modem pimen.
1: Ora lah dewekan.
0: Ya, kaya kowe. Aduh.
1: Iya.
0: Ngaki-ngaki iki apa ya? Bisa feedback lo waktu ini lo. Ya 77.
1: Feedback.
0: Iya iki ya lo aku ning kene perangkate.
1: Kegedean dean mixer-e.
0: Iya,
1: Ehone kegedean.
0: Iya, ora ngerti, yo. Orang mana sih mlebu? Keturun kali ini.
1: Monitor yang modem. Ya orang monitor ya dewetan.
0: Ya ndi lang ora kiye.
1: Ora bisa.
0: Ya kuwi ora muni nopo. Dibuka.
1: Ya, berarti dewetan bae
0: wis. Yo, oke. Oke, tak buka kan. Hai, Bang Kecret karo Dedados ya, neng arep.
1: Oh, lagi dolan.
0: Yap.
1: Ya Bang Kecret, dong Magnum ora Kang.
0: Gowo lah.
1: Oh, gowo.
0: Iya.
1: Ya. Ya, karo Edi Dados.
0: Yap. Ini panjangnya apa ki?
1: Nembang ya. Kayak bae wis. Cerita hati wis.
0: Oke. Okay. Cerita hati.
1: Mode main lagi melempem sih.
0: Ya, cerita hati ini siapa gue? Oke.
1: Cerita hati sing gue waduh.
0: Oke, pernah mati ini cerita.
1: Dan
0: hati nada.
1: Bunir Mardi.
0: Iya, dan apri ya.
1: Ya Bunda Rini selamat
0: yo.
1: Malam karo Pak Mudriono.
0: Lung.
1: Sing wonge sebelah apik sebelah musuh.
0: Didih.
1: Iya, kok. Ae kok sapa maning ki. Iki enai di dados tong kecer ti wis pangacong bagian ten. Sedulur renyong, sedulur sing tengah dua setengah nomen
0: kok. Okay.
1: Kang Teddy Dewi
0: Kunti.
1: Sedulur tuane mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Okay.

0: Alus.
1: Jadi nyong pengen kumpul-kumpul maning ya, nak coba direnang kana ya.
0: Boleh yung we, pangkat seret we.
1: Iya. Bang nembang bang.
0: Yo nembang pasti yo.
1: Iya. Nembangnya okay. Aja amor bang.
0: Yo.
1: Kue baik, tulton baik nembangnya ya bang.
0: Tulton.
1: Iya.
0: Karena ngarep wonge lagi.
1: Ana cap bintangnya ora bang.
0: Ah, ana lah. Sini.
1: Wis salam menggo kabeh bae wis.
0: Yo pacetane komplit.
1: Ana info tak imponi.
0: Yap.
1: Iya, salam spesialen go Marti Tur Anggi sehat selalu.
0: Yap, oke.
1: Panjang umur dan rezeki.
0: Amin.
1: Jadi anak yang soleha berbakti kepada orang tua.
0: Amin.
1: Berguna maupun usaha dengan bangsa maupun
0: kepada
1: sang bawah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga cincing.
1: Jos.
0: Bagi anda ubo happy di kota kecil Salem, Pakai Jutaro, Pak Surip ya. Yo 6154477 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramana yang tegal.
2: Waalaikumsalam.
0: Tanggutin saporete. Naman. Alhamdulillah berkas waras terginasi iso tuku beras.
2: Barangnya
0: akan. Ah, kasalah. Nindi ora.
2: Tunggu ya.
0: Eh?
2: Menunggu.
0: Weh, wong ireng menunggu. Eh.
2: Air ya.
0: Iya, sih. Ki pek aja ki ya.
2: Ya.
0: Aci.
2: Pangkat
0: trep mesen kono. Iya, nang kene pada jados. Oke.
2: Kang
0: Noli. Yo.
2: Amawin ya.
0: Oke.
2: Sang Aryo, kami Pak Karma Tumelela. Jap.
0: Amalani. Pi.
2: Sang Parjo. Arenggani. Nyiratu.

0: Oke.
1: Okay. Nah, terus apa? Mama Ardi ya.
0: Mm-hmm.
1: Mama Ardi, Teci Tata.
0: Oke. Okay.
1: Terus Teh Agustin.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Wartiem.
0: Yap.
1: Amin Pakar Madu Milela.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Kang Al.
0: Yo, siap.
1: Kayak siapa? Mama Frida ya.
0: Yo.
1: Kang Akil, ya wis ngobrol bebas. Mbak.
0: Yo.
1: Oh, kayak Ubi Bunda Abdillah ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan secara paramon, saya lekonjen dengan ya.
0: Hei.
1: Moga saya selalu
0: kerolokan
1: gini ya.
0: Iya, seneng selawi bu.
1: Saya ingin
0: ngong. Oke.
1: Okay. Abine ya. Moga saya selalu juga.
0: Okay.
1: Oh ya, Kang Samur, Kang Sarmuti ya.
0: Iya, Kang Sarmuti.
1: Malam, malam mau terus enak.
0: Yu.
1: Tuhan mas.
0: Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupa Cincing.
1: Cias.
0: Baik ada nih Abu Karesi. Pak ini pan karaoke apa Pak?
2: Mm-hmm. Kamelia 2.
0: Kamelia 2. Pak ini untuk Barista Pramon ya. Bangket Red Room. Ya masih di sini ya. Kurite Kamelia. Mia 2. Mm-hmm. Pak ini untuk Barista Pramon yang mana nih? Mm-hmm. Kamelia ini Archipino. Pak Yop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Buat penggemar
0: yo
3: Ramon.
0: Yo.
3: Kang.
0: Yo.
3: Okay. Upo Happy.
0: Upo Happy.
3: Sama Kang Tartomelon.
0: Mhm. Bapak HM. Bajo Bang Kesret. Ah, Cikewir.

0: Radio siap. Sekalian wes tamu nih sisan kok ganti sing penelpon. Apa Pak? Iya. Hah?
1: Cangkir kopi.
0: Walah walah walah. Saya di wae ditutup sing bener. Yo yo nyamuke nyamuke. Aduh duh karo ki. Secangkir
1: kopi pahit.
0: Iya, kah lirik iki dienggo belajar ya, dienggo pembelajaran ya. Anane
1: ya,
0: Kang. Yap. Iya. Akibat. Waalaikumsalam. Anane akibat ndi ana sebab.
1: Lah kowe.
0: Yo. Yap, langsung wis lah.
1: Yo, Kang Sret.
0: Iya.
1: Ayo dewe kunci Kang Tibli.
0: Iya.
1: Dek boy. Om HM.
0: Papa HM, HM, HM. Mata Pekanis, tumben online susah.

0: malah secangkir susu.
1: Ora lah.
0: Mama lani.
1: Ya Bang Kesret, goyang.
0: Halo,
1: Mama Lani, Kang PI.
0: Yeah.
1: Keboy.

0: Buat pembelajaran bagi istri-istri ya.
1: Abang anak ini kadang-kadang diintrospeksi diri lah ya.
0: Biar ngopeni di sekarang
1: ya. Oh benar ya.
0: Tadi orang serangan-serangan.
1: Serangan.
0: Ya, ya sudah pelajaran kan ya.
1: Yo benar.
0: Ya, atur suwun Kang atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Kang.
1: Amin amin amin.
0: Sedangi nang kali sapu.
1: Iya masih di kali sapu. Besok pagi.
0: Aku mau ke Wesley Atmoro. Pan mampir ya.
1: Iya saya setengah limanya juga nanti besok harus ke sana.
0: Iya dong. Sekolah ya Kang.
1: Sekolah.
0: Oke, matur suwun Kang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dobla cincin.
0: Jos jos jos jos jos.
1: Baik ya, yang punya terlep jeger karo duda kapla-kapla. Ya KB Maui mesti tetap enggak ada enggak ada sebab tanpa akibat. Enggak ada asap tanpa api. Jadi kadang-kadang introspeksi dan silih saling mengisi dan silih saling berbicara yang terus terang itu penting ya. Jangan seakan-akan kita maunya sendiri, ego sendiri, menangnya sendiri. Namanya juga manusia kan, ya keanggunan salah. Ya bukan didandani, tapi malah kok langsung diponis, kan kayak gitu. Ya cacus, ya. Ya semua karena ekonomi Kang, ya ekonomi juga pasti kadang-kadang ada pengaruh ya kan, Mas Yuto Mas. Ya. Tapi ya tidak, seakan-akan itu karena ekonomi. Ekonomi kita juga masih bisa makan setiap harinya kan kayak gitu. Ayo kita dengarkan yang ini ya nanti untuk yang sudah masuk.

0: Tapi saya segera konsumsi Habutop dari Denatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: ke 101.5 Majd Ramon Dangdut Sabar Eci. Ayo disapa yang sudah ikut masuk ke 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut Sabar Eci, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dublat Incing.
1: Kang, Oh, yo misrung.
0: Yo misrung.
1: Mampir Medang ya, Medang.
0: Cari pan mampir Medang, cari.
1: Sama tor tuan kopi kayak penjara pada pun nong bar tuan kopi tu. Anak.
0: Medang tau.
1: Medang tu anak.
0: Alam.
1: Pan komen dua aja ke anak mengelola apa apa. Nenek mang kau sekalian. Itu main ni kalau kong kebangnya saya sih sekalian mengelola orang main engkau takkan. Alman dua ni sih melak kau
0: main. Iya.
1: Ada tunggu.
0: Nasib, weh tunggu Bang Ecret. Ditunggu karo Bu Ganjel Lawang.
1: Lawang ya, tadi itu Bapak Wong.
0: Tunggu nanti
1: ya
0: Wong.
1: Tunggu nanti ya kan, bukan ada salah ya kan. Tunggu nanti titik yang buat apa
0: nih. Ya.
1: Romi Rama.
0: Ya.
1: Ibu Rini sama Pak Jono.
0: Ya.
1: Mungkin aja lah kalau monitor, aja lah apa nih.
0: Mana Miki, Miki ya.
1: Kebelemu, bisa lo jalan pantas.
0: Maju Thomas, Maju Thomas di Jakarta.
1: Thomas.
0: Yo, Ikma.
1: Di Kaloni ya.
0: Di Kaloni.

0: Bebe kan.
1: Yo.
0: Bebe jangan seperti ini, jangan sebentar lagu ya. Oke.
1: Okay. Yo. Yeah. Jangan menangis sama Pak HM, Ardi.
0: Menurut
1: Ardi.

0: Organisa turun.
1: Organisa sih, mamartia. Tantangan Joko, Bang John, Kawan Atina.
0: Iya.
1: Pak Robi. Ini Anoman, Belum Raja, Kelly,
0: Ramadhan.

0: Badannya Homarti,
1: semelek paling gede.
0: Wati wati si Jamina Mas Nuha.
1: Ya cuma modem.
0: Iya pada nongko no kang.
1: Ise, weh.
0: Ya kemana mana
1: mampir? Tak
0: pesen mendua no.
1: Ya kan mampir, yang kau pesen dessert kau, wongnya bukan.
2: Orang
3: Waalaikumsalam.
1: Jangan ditesap
3: barat.
1: Nama-nama.
3: Tadi di Mas Arfan gak masuk.
1: Gak masuk.
3: Iya susah.
1: Yup. Wih, Madam Rengganis B juga. Wih, tumben iki so susah nemen ya.
3: Iya. Bapak HM, selamat malam.
1: Oke.
3: Apa tadi pertama ya?
1: Yap.
3: Coba lihat yuk.
1: Apa tuh?
3: Belajar nyanyi kawin kontrak.
1: Ya, channelnya apa?
3: Tuba.
1: Tuba.
3: Iya, Tuba.
1: Tuba channel.
3: TU.
1: Oh, TU.
3: Iya, TU.
1: Oh, channel.
3: Bila musik.
1: Tuba.
3: Buat Mama Rengganis. Kang Edi Dado.
1: Tuba
3: musik.
1: Iya Tuba kok metune anulus mega.
3: Apa ya? Pokoknya yang punya itu.
1: Padahal ini Tuba atau ini dengan Tuba.
3: Ya coba aja.
1: Ya gambarnya apa gambarnya?
3: Pokoknya yang apa? Fendik sama itu Divarinda. Divarina.
1: Pendik.
3: Terus itu tadi Kang Fadli Mama Rani Mama Renjani ini Ratu Mbak Eka dua-duanya Mama Nari Bapak Nari Kang Rosikin Kang Ardiansa terus Kang Kecera
1: ya tetap harus mega ya
3: kayak apa coba
1: Aduh, lagi iklan.
3: Terus Mama Nari, Bapak Nari.
1: Ini bukan?
3: Ya udah, gak apa-apa.
1: Ini ada wanita loh.

0: ngafal banget.
1: Ya lah, Bapak.
0: Senang dengerinnya.
1: Oke.
0: Ya udah, salamnya tadi udah. Spesial. Itu upuk nyendol.
1: Enggak nyembul.
0: Pura-pura.
1: Iya, benar.
0: Iya. Pura-pura dalam perahu.
1: Perahu.
0: Ya, spesial banget,
1: Bang. Terima kasih.
0: Bareng Nana Manis Anyi yang lagi di?
1: Masih di Selawi.
0: Enggak sekolah?
1: Sekolah, kan besok aku 4:30 mah ke sana.
0: Tapi enggak capek ya?
1: Ya, capek aja capek.
0: Belum kenyang liburnya.
1: Belum.
0: Ya, ucapannya.
1: Malah besok itu pelajaran, testing pelajaran, malah enggak bisa kerana masuk.
0: Ucapannya seperti biasa. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.

Bahaya ada yang punya padu raksa. Ardi punya ya. Ingin memeluk Kang Parjo. Ingin memeluk Kang Parjo. Alus. Dasar somplak. Dasar somplak semuanya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Capreti 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Oh ya wes, Mak. Yo, oke. Teman-teman cekewir
1: menunggu Mas.
0: Menunggu Upong Dut.
1: Salamnya pada Mas Babur ya.
0: Oke. Amin, amin, amin.
1: Terus buat Papa HM.
0: Yuh, HM.
1: Mama Ardi, Mama Imu.
0: Yuh.
1: Selamat malam.
0: Terus
1: buat di Kendara Manis ya.
0: Yuh.
1: Bibi, Nung
0: Hikmah.
1: Pas Nuri.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Trio Pesek.
0: Ya, Trio Pesek.
1: Iya, Mama.
0: Yuh, malam Kang Mas Parjo.
1: Selamat malam juga, Shay.
0: Shay. Shay. Aduh. Halo, Yung. Iya, iya.
1: Ingin melukmu.
0: Iya, ingin meluk Kang Parjo, mi kita.
1: Ikma.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Tomai. Terus Kang Hendro, yang lain penting. Madam Putar Ujan.
0: Mama
1: Bide.
0: Yuk. Oke.
1: Okay. Pak Biem, terus buat Agusti.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi juga nah, apa Rohi Mama Endi, Bobita Kade Beling.
0: Yu.
1: Kret.
0: Kret balik wes pamitan balik win.
1: Oh, balik bang.
0: Iya kan, iya mau pamitan balik man.
1: Oh, ya. Buat Mas Bambang ya. Neng, Bapak
0: Yo.
1: Malam.
0: Oke.
1: Buat Tari Trini.
0: Sarno. Yo, siap.
1: Soimah. Buat Watri.
0: Watri. Lagi ngitungin duit ya.
1: Ngitungin duit.
0: Iya.

0: Bukannya mau awan wis ketemu. Bukannya mau awan wis ketemu. Ya ketemu ora.
1: Ketemu.
0: Ketemu ya.

0: tunggu A lagi gusrek disit A.
1: Ina ding ding.
0: Gue mau.
1: Belum istilahnya gue kabin mas ya.
0: Iya.
1: Dari sana Paramon. Tunggu ada berbahagia ya.
0: Yu.
1: Mata aja selalu.
0: Min.
1: Spesial atas kabur ya.
0: Yu. Min amin amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Nur Hikmah.
0: Yo, sing lagi gusrek.
1: Gusrek. Oke. Okay. Terima kasih ya, Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dul Rajing Sing. Parjo di Gedok Garang Malang. Selamat malam di sini saja. 6154577 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Halo halo halo. Jandu Desa Porete.
0: Nama-nama-naman.
2: Nama-nama-naman. Selamat malam menjelang pagi Kang Bang.
0: Aduh pagi ini malam juga.
2: Dari sore sampai sekarang aku ngetem gak bisa masuk.
0: Masuk kayak gue.
2: Itu apa ya tiketnya mungkin jadwalnya malam.
0: Malam ya iyalah.
2: Iya. Aku mau nyanyi piano.
0: Mari main.
2: Masuk kamar gitu.
0: Iya masuk piano masuk kamar. pentol ya.
2: Jadi bukan piano tapi piano. Masuk kamar.
0: Weh, upo happy weh. Upo happy jendol.
2: Upo happy mani
0: bosa. Weh, upo happy mani. Yo.
2: Upo happy mani.
0: Mani
2: yo. Weh, ceweknya sing anu kok bahenol.
0: Saya tak telponnya saya, gua oleh biduan kemana.
2: Iya, pernah cak, yuk main-main.
0: Yo, oke.
2: Kalau ada suruh masuk orang lain yang bisa nyanyi piano.
0: Halo, selamat malam ya mau ada duet. Ini ada anak artis Soko Malang Gelem Batu.
2: Iya, yang penting kita bisa di
0: buat nyanyi.
2: Iya.
0: Jilbaban malah ayo nemen yakin sih. Om Batu gue oleh-oleh benen nyong
2: Parjo menunggu sama siapa Pak
0: Mama Hikmah.

0: Kalau di sekolahan jadi muridnya.
1: Iya benar. Ya.
0: Kalau di rumah jadi istrinya.
1: Nah, gitu. Kayak gitu.
0: Ya. Jadi di sana sini bisa dipakai.
1: Ya.
0: Iya begitu ya, ya
1: kan
0: ya.
1: Kanan kiri oke.
0: Okay. Yeah. Kanan kiri oke. Okay. Yeah. Di sekolahan murid di rumah bukan murid.
1: Maju gitu. Kena mundur kena.
0: Atas bawah kena.
1: Ya. Okay. Yeah.
0: Jadi pokoknya salam yang ngobalan nih para montapi
1: ya. Ya mangga.
0: Spesial buat. Yo. Bang Bawor muka okay. Selalu sehat dan bahagia.
1: Yuk.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dobla cincin.
0: Cus cus.
1: Ya terima kasih BK ya Putra Kelana yang ada di Margasari. Ayo 35288 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paraman Tegal.
2: Waalaikumsalam Mas Bor. Setara Paraman FM yang desa Pore.
1: Nama-nama-naman tangi turune sapore.
2: Tangi turune sapore.
1: Ya benar ya.
2: Ayo lorowan. Ayung lorongan
1: ya. Ya, salam sehat lagi nginong. Heeh,
2: ngiki mau sapa sih?
1: Niki sapa? Putra Kelana, PK.
2: Putra Kelana ya.
1: Di
2: Madem Rengginang.
1: Di urung mlebu kok et mau. Iya, langsung ke layah turu mungkin. Lorongan. Ayung.
2: Masuk ke monitor.
1: Ya, oh. Pak Sugeng monitor.
2: Yus.
1: Wih, salam dua kapsul. Tahan dulu lagi. Ya, memang wayah-wayangin ini wis mak liep. Penat.

0: Males.
1: Yuk, siap. Yuk.
0: Tak
1: lama ngok
0: apa-apa ya, Mas Bu.
1: Yuk, siap,
0: monggo. Sosial ngok anak-anakku.
1: Iya, benar. Kupere
0: ngok tinggi kawasan aku lah ya.
1: Ya, apa, oke. Okay.
0: Makasih ngok, Mas
1: Bu. Benar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dublat cing-cing. Iya. Baik, ada mamalan di Munjung Agung. Selamat malam, ya. Semua saja yang ada di kawasan Munjung Agung, ya. Pagi om 614547 walau assalamualaikum selamat ish ya mungkin tabrakan di operator ya tabrakan di operator yo halo assalamualaikum selamat malam secara peramon kok kayak gitu terus mungkin sinyale ya coba pisan maning ya wes nganti loro po terus panggilan baru tak angkat halo assalamualaikum nanti kak pisan maning kembali ke 88 ya halo assalamualaikum yeah. Baik kak walu-walu aja ke 88 ke 88 babnya udah 5 kali panggilan ya mungkin sinyale lagi gak bersahabat 352888 baik ya halo assalamualaikum selamat malam duh kok orai bibinnya ora kiyai ora bermasalah halo assalamualaikum selamat malam saudara Paramon oh berarti ini konfrey edition

Ramon mungkin sinyal lagi nggak bersahabat ya. Ya, somplak, somplak. Somplak nama legendnya ya, sin somplak. Halo. Iya, power somplak ya. Nek bengi kan metatak, iya turune karo metatak. Ya.

0: Pas ripa, awit mau kemurep, boy kayak boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, toko Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Lipar kuwe HP-ne kurangi yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kok naruh-naruh nyolak indon-indon mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Caporete ya. Tadi memang terhalang karena sinyal mungkin ya. Mau masuk ngeling ya. Mau masuk ini lagi ya. Ya, barangkali masih bisa ada yang ikut masuk. Kalau enggak tak set langsung tidur. Kalau ini setengah lima kudune selawi nyongi ya.

kan Bagas. Pantes ya. Kembang warna pitu mungkin itu ya, bukan kembang warna tujuh ya. Kembang warna pitu. Yap, Mas Urip Syaifullah.

baik dengan lantunan di Rebung Semuji. Sudah kebersamaan Bawor di pagi hari ini. Nanti sudah ada kembang warna picu. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Selamat pagi, selamat beristirahat. Yang istirahat ya, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya kita semalam tetap semangat, yang pasti cekewir. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Jogja. Di Padang Jogja jam 4 sore saja. Baik, segala yang terbaik untuk panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Star Pramon FM dan Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: waru asem doyong, asem doyong lan sekitare. Matur kesuwun sangat berkabaroka ya Allah. Papa Yasmin bonus ini terakhir ya. Alhamdulillah mama, terima kasih banyak. Sehat selalu.
1: Singlan mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya habis beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol. Berarti total 8 botol.
3: Ya 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Resmatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Derma Sandi.

0: alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT-PT ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Tokopedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kan banyak lagi yang lain ya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa?

0: ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
1: Amin.
0: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
1: Udah habis 6 botol.
0: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
1: 8 loh. Iya, ini 2 lagi 8.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
1: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan habut

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yati dan Bapak
1: Pan Maring di Papau.
2: Iya, di penang material.
1: Siapa sih Pak?
2: Bisa apa ada paham? Raini rata.
1: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be siwer.
2: Iya kok mak. Pandangannya kayak wis ngeblur kak. Dia pengen ngomong motor alon-alon ya.
1: Tau baik. Sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir nih apotik baik pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
3: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, tensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan.

0: depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ada ekat ekot baik.
1: Gimana?
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune nyong opardi.
2: Mar maring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kyo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak,
4: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
4: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Al-Falah Medika, alamat di Jalan Raya Pagedangan, Desa Penarukan RT 08, RW 02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Alia Farma.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

muliakan. Wabila khos matang sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang mboten waget kawula sepat asma karimipun, mboten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nenjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Mboten sepet dumateng sedaya muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, mboten ngirangi rasa hormat, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, dudaran dandang cepet rapi, sing tua-tua muga-muga cepet cepet tindak haji, amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal

wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, nusa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saestu sakit mengayomi ugi

Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

Bu Tenjeran sampun sami ngaji napa dereng, Bu? Sing sampun ngaji pertahankan sing dereng ngaji titipaken dene Pak Kiai. Anak kita ngaji tantep iki kan sami bayar napa mboten? Gratis. Gini kula mohon mereka sing kampung sewuran kon bayar tambah ki 15.000. Rukune ngaji wonten 3. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Terkadang anak nang desa, Bu, anak gedunge, anak gedung tepekine, anak gedung madrasae ning ora ana santrine. Anak maning wingi nang sebelah kana, anak santrine, anak guru ngajine, ora ana anak gedunge. Wis ana gedunge, wis ana santrine, gari ora ana guru ngajine. Mergo ora bayaran. Seniki kon bayar tapi ki gede-gede nih sebulan 15.000 nunggak 6 bulan. Pantesan Pak Kiai sarung siji-siji nih sampai ngebir. Linting mentul-mentul kayak sopeker motor. Ternyata ngerti duit ke tuku sarung. Putra putri nih kon podonga kurang kompak. Semangat. Kene nggone kondangan tambah barokah.

0: Allahumma, seniki tanggal selikur ngenjang tanggal rolikur ku, ngenjang menikah diperingati hari santri, seneng apa ngger peringatan hari santri kemutan ginang pondok, bocah santri ku sarungan rakapokan. Janggil soalnya Pak Mas sabar sarungan dari katokan. Kalau boleh saya jelaskan, S kui sanggup, A kui akan, N kui neruskan, T kui tuntunan, RI, RI ini kenapa?
1: Republik Indonesia.
0: Ya, ya mandan benar sih, tapi kan kurang pas. Lagi kan lagi nerangan santri, S sanggup, A akan, N neruskan, T tuntunan, RI ini ku Rasul Ilahi. Republik Indonesia nomor dewek banter salah anggar bocah orang mari ngong tua dadi wani padam bantah yang diomong tolan isu wali nembong ucara gara-gara ne motor lan hak kampung janji ne kampung lunga numpak motor ugal-ugal pamit sekolah jebule to cara ngaji bu bayi lahir besikinya kele HP orang nak kepriwe wong tua kesel-kesel beli kang sawah tekan rumah-rumah kayak kapal pecah dicenuk kira pada merek-merek John nenek John akhirnya sing merek ibune teng kamar git utak nyempengi HP akhirnya ibune ngomong wala John kue bocet diomong angel mien lahir ya paling angel nah apa sih yang nak lima kue sing lahir paling angel nunang apa mah ndas muka gede dalam kaya wis tahu kaya wis tahu nombe anake pengajian jamaah ora percaya karo kyaine yakin sumpah nang gandro manis tok apa cerita matiku kudu mati dhisik cerita nganten kudu ngantenan dhisik kan ora mumpuni dilawan ibu dengan dika yu ngono kena kue kaya iso ngakoni dan ngaji ku nantang perkara tekan apa mikir dadi lalen lah yenti omo tolan isuk bali nembang bocara ngaji gara-gara ne motor lan hak kampang janji ne kampang lunga numpak motor uka-uka pamit sekolah jebule do kon sekolah malah pacar boleh pacaran maring plesi nang plesi ram jaran-jaran.

0: dipakake bokong sapi berkeliaran di pinggir jalan. Aku mikir dijemput nang bon stasiun manggang kebablasan. Gara-gara nih nang arep mobilnya kula ana wong wadon. Tiang istri nganggorok mini cekake semene numpak motor merkata. Ya SMS nung sewu selit yang meletak separuh.
1: Mulane jeneng Nabi dawuh An-nisa wahimatul bilad, perempuan adalah cagaking negara. Insaruhat saruhan bilad, anggar wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma
2: amin.
1: Tapi wa in fasadat fasadal bilad, anggar wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzubillahi min. Kepreputane mboten nyekel HP. Wong ipunin dinantin apa gawene selfie. Wong wadon jaman seniki pinter banget gawe status lho lurah. Iya, mangkat ngaji gawe status na Facebook. Mangkat kondangan gawe status, jemput putrane pasang status, muslimatan pasang status, mangkat takziah pasang status. Sampai ya Allah putrane dijemput nang sekolah ya dipasang status. Iya nih menjemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober. Ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi Daud sama Matun.
3: Anak niku tergantung tiang sepue, maka sakit dados zinatun, perhiasan. Yang kedua, anak niku sakit dados urwata ayun, penyejuk hati tiang sepuh. Yang ketiga, anak niku sakit dados fitnatun. Napa bu? Anak niku isinak dati fitnah. Kadang anak niku ngopong pomongan wong, ngomongan wong beripun. Iya ya, kaya anaknya si A bapaknya jen kelakuannya api, kok anaknya tukang mabuk. Iya ya, ramah biungan wong api kan banget kok. Bocah, dua anak kok jalan belas orang tahu sholat ngaji ya babar pelotas. Lalu kepriwe ya cara didik ke. Hah, nikilah bapak ibu. Anak niku sakit atas fitnah. Jangankan kulak panjang sedaya seorang public figure sing jenenge menungsa, menungsa awang pun ora lepaskan omongane wong liya. Leres bu. Orang guru zaman, setiap zaman bahkan setiap menungso meripat peru hapa senangnya mesti tutup melu protes rawuh nang hajatan di wewe kampeh ya dirasa nih wewe kampeh rasanya rangalo rangide kaya uyuh jaran kaya ngerti-ngerti nih rasanya uyuh jaran teku ya Allah si hajatan wong sugih yang boleh wedhus satane gede-gede dirasani pamer sampe sakopel-opel mandalati wong satane cilik-ciliknya dirasani wong sugih kok pelit sampe selalor-lalor ngaliting tutok si hajatan mantin nang si wadon ayu sing lanangnya lah ya dirasani ya kamu ini pengantin wadon ngimpi apa ini pecah wadon ayu ayu di gerandong anyangan-anyangan sing kakung gagal si wadon ayu ya dirasani pengantin lanangnya matanya picek. Mulane kula nek ngaji sore Pak, kula mboten purun ngaji munggah kesontenan. Kenapa soalnya nun sewu, pengajian sore kok rampung jam 5 sore. Ya Allah, rawan banget. Apa maning wong wadon bali pengajian jam 5 sore, ora langsung bali ngomah, mesti mampir dhisik. Eh, Saripah. Lawas banget nek ketemu ya ngene mampir dhisik. Ya Allah, yuri temu. Nembe ketemu ya jeneng terakhir wingi ketemu nang iya Saripah, kek ini mampir di situ aku nambah gawe kamar mandi rekasan 6 juta. Ngobrol kamar mandi 6 juta setengah jam dewek metu kan gone Saripah jam 6:30 nanggalan isi ketemu
1: karo Satini. Saripah, kang endi? Kanggo nebur item. Terus kapan nebur item? Nebur item nembe gawe kamar mandi rega 100 juta. Saripah, rasa percaya karo nebur item gawe kamar mandi 100 juta ngutangin nang Didi anak. Apa ya? Jam 6 kurang seprapat. Urung sholat ngasar, nembe kudung mek banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Nang sewu anake jawab, "Ma sewu." Ibune jawab, "Pak, tulung ge. Anake diwawi ki disit. Anake sesono bapak, Pak. Anu, Ma, wawi karo bapake. Nang apa sih? Bapake senenge nganggo tukak." Sing akhire ibune nggone mawi kibotane ngasih jam 6. Wis salat ngasar ke magriben. Akhire nggone salat dikodho dirampok. Akhire nggone niat usali fardhu maghribi salasa wal rabuni wal kemisi. Wela jeneng Nabi ngendikaken salat sing paling abot niku salat ngasar kali salat subuh. Mulane kula panjenengan kan disiplin menggunakan waktu. Kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia mengatakan the success man is one who can manage the time. Niku asli basa nggen kula kroya. Aslinya basane kados niku. The success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. The time is money. Waktu adalah uang. Neng bukan berarti setiap tunggulnya duit. Boten. The time is money. Waktu adalah uang adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Lani mau kula munggahe ke sore, kula langsung protes. Bu Sania, Bapak Rohim sekeluargi, nek aturke munggah pun sampai kesontenan. Soleh khawatir wis tundangan mumpuni atuh-atuh. Takar ngene malah sing ramu pada ngantuk. Tenang apa sih yang ngantuk? Bahaya. Gedang kluduk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler wong ngantuk manakara. Tapi yang ngantuk niku nikmat. Nikmat napa mboten? Ngantuk niku nikmat. Gimana gak ngantuk? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata anak sakit dados fitnah. Ketika tiang sepuh menikom boten sakit jaga putra putrine. Mulane anak 5 ya wateke 5. Bocah 5 sifate 5. Leres. Mengkelapa setundur beda-beda sifate. Boten kembar kabeh. Kelapa setundur niku wonten sing kelapa kiring, kelapa jomblo, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabu, para maning kelapa ngerbudeg. Mambune niku kelapa. Anak begitu. Bocah 5 nggih sipate 5, orang tua lebih paham karakter anak-anaknya. Maka Islam memberikan pengarahan. Anak ketika usia 7 tahun ajarkanlah dia sholat. Dasari dengan ilmu agama. Umur 10 tahun walaupun lanang wadon dulur ning turune ranjangnya harus dipisah. Umur 10 tahun diperintah sholat kok membantah? Boleh. Wong tua nyelentik. Nyelentik ning kuping. Untuk apa? Efek jera. Tapi anak tabine, jenabi pun memberikan pengarahan. Boleh nyelentik tapi tidak boleh tenggene area yang vital. Mula tenggene psikologi anak secara psikis mental. Ketika wong tua berhak nyeneni anak, boleh jenengan ngomei nyeneni dukani putane, itu hak Anda sebagai orang tua. Tapi satu syaratnya, nek nyeneni putrane jangan sampai kewenangan wong liya. Kenapa? Anak walaupun bocah duwe rasa isin. Isin itu bisa berubah jadi luka. Luka itu bisa berubah jadi dendam. Dan dendam inilah yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Wonten anak kandung yang sampai tega menghabisi nyawa orang tua kandungnya sendiri, salah satu faktornya ngaten. Maka ketika Anda akan memberikan pengarahan, badhe negur putrane, monggo di picak teng lokasi sing mandan sepi upamane teng keramaian teng dalem ya empat mata saja supaya nopo anak mentalnya terarah. Terkadang wonten teng pengajian ngerti-ngerti anaknya nangis, bocah cilik umur 5 tahun ke bawah ngantuk nangis, pipis nangis, niku wajar. Ngerti-ngerti nangis kurang dijiriti, ya tambah banter nangis eh. Langsung pe cemplorin jaba, karepe apa dituruti, pamane mboten saged nuruti, diberikan pengarahan. Anak niku pasti paham, si jenenge bocah beta lare beta sifatnya. Maka anak menika saged dados fitnah orang tua ketika tiang sepuh boten saged jaga putra putrine. Ning boten nonton bahasa wong tua gagal didik putrane, boten nonton. Yang ada adalah gugur. Gugurnya wong tua didik putrane ketika pisahe nyawa karo jasad nembe gugur. Senakal-nakale anak se napa ya, selainnya nakal apa? Bandel, wadung, mbeling, mbeler, gablongan, sembeling-belengi anak yang namanya Gustaf selalu memberikan kesempatan. Maka mboten nonton wong tua gagal didik putane, yang ada hanya bahasa gugur. Gugur kewajiban orang tua didik putane ketika pisahe nyawa karo jasad. Sedurunge pisahe nyawa karo jasad, ibaratnya anak wis rumah tangganan pun tetep kula panjenengan kudu memberikan pengarahan, bukan ikut campur tapi mengarahkan. Nekilah tiang sepuh, soale nginjang tiang sepuh teng akhirat akan dipunsuri pertanggungjawaban antuk yang didik putra putrine. Bu anak nakal, bu anak manut, anak menikolah yang akan bertanya sama orang tua. Biyen zamane sahabat Abu Bakar, anak bapak melarak anake dhewek, anake dilarak paringaken karo Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tulung ge didik anake nyong. Abu Bakar jawab lan doke sapa nyong kon didik. Ya tanggung jawab e kono ko, soale ki bocara pengertian. Aku ne dadi wong tuwa nusang jembalik. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira mimi kegratus karena panting tulang setengah mati ku anak ku ora pengertian ke tulung didik anake nyong. Akhirnya si anak ditangati karo Sayyidina Abu Bakar. Eh lek, kenapa ku ora manut karo bapake? Lah ngapain nyong manut karo bapake, wong bapake pernah awet contoh hapik diorang karo nyong. Bapake nyong pada-pada dina-dina golek duit tanah wong sakaro bedawet lah ku ya tiru. Akhirnya ternyata tiang sepuh malah sing salah karena mboten saged memberikan contoh baik karo putra putrine. Maka anak niku bisa jadi zinatun perhiasan ning saged dados urat ayun penyejuk hati tiang sepuh ketika wong tua saged mendidik, ning saged dados fitnah bahkan saged dados aduun. Saya ulang, anak niku saged dados aduun. Napa niku aduun? Musuh. Musuh tiang sepuh. Bahkan ternyata anak-anak sing bisa nggawak tiang sepuh teng surga, tapi anak-anak sing saged nglarak tiang sepuh teng neraka. Merga napa? Wong tua sing salah didik putra putrine. Niki pentingnya wong tua golek rezeki sing halal. Terkadang nun sewu, ada anak sing dididik di sekolahna, di lesna, di kursusna, tapi ora manut karo wong tua. Kita harus ngecek sing didahar apa, kembulane karo sapa, asal usul daharane halal napa mboten. Jebule ternyata apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan niki mempengaruhi gerak aktivitas. Yang namanya badan niki pusat jantung adalah nikilah pusat ingkang kangge mompa sel darah ke seluruh tubuh. Mula tiyang niku pusate teng jantung. Jantung niki adalah pusat energi. Apa yang kita makan, apa

putrine, maka sel darah sing dipompa teng jantung adalah sel darah sing kotor. Akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Pikirane mikir para kotor. Tutuke mematur-matur barang kotor. Palingane ngrungokna seneng ngrungokna barang kotor. Seluruh anggota badan setiap langkah tumindak barang kotor. Sebab nopo wong tua nenggone golek rezeki ora halal. Na'udzubillahi min amin. Niki acarane khitanan. Bu. Yang belakang sana halo. Iya, yang pojok sana halo. Senang pedangan kanan halo. Iya, yang belakang masih sadar. Ketuman senek nopo mboten. Alhamdulillah, muga-muga jenang sing sami kon jalan. Mugi ibu sami yang sak keluargi diparingi rejeki kang halal lan thayyiban, rejeki sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Acarane khitanan kula badhe langsung nyinggung bab khitan, tapi jujur mandan bingung. Bingung badhe crita napa wong kula kan bocah. Bocah cilik wadon maning. Lah kula niki durung pernah disunati. Orang ngerti wong sunat kaya ngapa, apane sing disunati durung kelakon ngerti. Lah niki kepripun nggih, Bu? Dipun nganti katerserah. Salah undangane ditambah. Bisane undangane busane aku lah tampi. Saestu anu mergo demi napa, Bu? Demi napa? Sembarangan banyak yang sumpah. Pada jurung tahun sunat ya, yuk belajar bareng-bareng. Demi amplop menyek. Khitan utawi sunatan utawi ngislami, cara nggih kula gentasari diwastani sepit. Cara mriki napa nggih, Kyai? Sami. Sepitan. Tapi cara wong Inggris diwastani circumcision. Jebule nang luar negeri ana sing jenenge yusarkom. Tapi beda tulisane, tulisane carcucium cacution. Macane circumcision. Circum artinya memutar, session niku memotong. Dados circumcision adalah memutar and memotong your yoran. Dawe jeng Nabi khamsun minal fitrati, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi wonten kangsal perkawis. Pertama, berkhitan atau memotong kulit kuluk. Yang kedua, maaf, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, memotong bulu kumis. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, memotong bulu ketiak. Kita Islam sangat mencintai kebersihan. Lewih kang 40 dina ke wulu-wulu urung pada dipotong, amongko degembiang-gembiang. What is degembiang-gembiang? Gembiang-gembiang cara kene apa? Rungkut astagfirullahaladzim. Nek diam-diam dipotong tok kan wis mandan padut ya, Bu ya. Ning angger rungkut ku kan kudu dibabat. Lewi kang 40 dina kok urung dipersiapkan, ya Allah, Bu. Nggo gandulan setan. Setan iku seneng barang sing kotor. Mulane lewi kang 40 dina urung dipotong, ya Allah pirawan. Sedurunge 40 dina harus rajin dibersihaken, sebab nikilah sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Karena bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis, namanya kuku lan kulit kulupe lare jaler, mangan kulit kulup ponake. Kulit kulupe lare jaler mengandung kotoran.

0: utawi najis wong sareneng syarat sahnya sholat salah satu ngelebat dan pakaian tempat sholat harus bersih maka kulit kulo pelare jalar kejati bersiaken nikilah yang namanya khitan menyoek memotong setitik lah kayak gue disoek setitik dipotong dipersiaken dari najis dan kotoran tujuannya apa khitan tujuan berkhitan adalah menyempurnakan agama menyempurnakan ibadahnya bene sholate dados sah sah monggo ing syariat nggih sah monggo hipun Gusti Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki riwayat menceritakan Nabi Ibrahim berkhitan ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun apa? Allah apa hubungannya karo Allah? Kita gak ngertos ceritanya pokoknya 80 tahun nersewu Pak Lurah menawi Pak Lurah diparingi yuswa sampai 80 tahun menika yuswa badhe kagem napa Pak Lurah? Dalam? Bojo maning ya Allah Lurah Badan Pak Lurah maksudnya insya Allah nek Gusti Allah rito niko awe 80 tahun moga-moga umur sing manfaat sing barokah ya kuwi umur sing go ngibadah Allahumma amin tapi Nabi Ibrahim 80 tahun garwane pancen mung kalih karo enom namanya Siti Hajar karo sepuh asmane Siti Sa Saro Siti Satinem saking tanggane jenengan Siti Saro karo sepuh karo enem asmane Siti Hajar tapi bapak-bapak jangan salah paham Nabi Ibrahim karwane wekdal niku kalih ada sebab yang kuat malah keterangan yang masyhur karwane Nabi Ibrahim sedaya sekawan tapi sing paling terkenal dua yang dijelaskan tengene riwayat gimana Siti Hajar kalian Siti Saro karo sepuh karo enem asmane Siti Hajar ya, tapi sepindah malih aja salah paham Nabi Ibrahim karwane sampai sekawan karena memang ada sebab yang kuat gini ku ketika Nabi Ibrahim usia 37 tahun menikahi seorang gadis dari suku Babilonia gede dhuwur lencir kuning meripati bola matane indah wayune luar biasa dari keturunan yang baik namanya Siti Saroh pokoknya Siti Saroh niku wis moblong-moblong bu tapi bareng dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditunggu orang hamil-hamil bingung niku sing mboten hamil napa Siti Saroh napa Nabi Ibrahim akhirnya Siti Saroh pada suatu ketika ngendika langsung kali Nabi Ibrahim Pak kaya-kaya nih Gusti Allah menika dereng ngersakaken kita duwe anak saking rahim kula amangka kula persilahkan dumateng panjenengan monggo Pak mbojo maning temenan apa Bu ngerti secapor lah jereng yang iki kan bojo maning ya iya sih Pak tapi kan ana syaratnya ana syaratnya Bu ya wonten Pak apa syaratnya Bu syaratnya Bapak angsal bojo maning tapi singkulitna bojo kedua saya sendiri Masya Allah niku namanya syarat poligami salah satunya adil adil niku gampang ucapane ning abot sanggane diwastani adil ketika bojo pertama kok nawani monggo Pak bojo maning berarti sing lanang bener-bener adil dadi anggar bapake kepingin garwa malih kudu ngenteni ibune ngendika monggo Pak bojo maning nek dereng ngucap begitu berarti sing lanang urung adil betul Bu? Wah, kula malih. Kula malih nyo siji berung duwe. Jangankan kita, Bu, manusia awam. Terkadang kita yang punya iman saja ngimpi sing lanang boncengan karo wong wadon liya ora bisa turu maning. Mulai kepikiran masih tekan isuk leres, Bu. Ya Allah, jebule. Nikilah iman kita begitu tipis, Bu. Tapi wong seorang nabi keluarganya begitu luar biasa Nabi Ibrahim titik Siti Saroh sampai Siti Saroh nawani monggo bojo maning. Berarti begitu kuat imannya Siti Saroh. Silakan bojo maning, monggo bojo maning. Tapi sing retakan bojo kedua saya sendiri. Siti Saroh golek kira-kira mau wadon sing pantes. Sing digolek udu sing semoko. Denoko. Montoko. Moleko. Ini pakai kol-kolaku bro. Malah ketemune bukan sing semok udu sing ayung denak deblong, tapi sing uli malah seorang pembantu. Malah Siti Saroh uli budak. Budaknya sinten? Budaknya Siti Saroh ya mbak, namanya Siti Hajar B saking suku Afrika. Mukana si ireng-ireng niko. Nggih, Siti Hajar niko memang yayine ireng, tapi jangan salah. Siti Saroh menilai Siti Hajar baik akhlaknya, bersih atine. Yayine ireng tapi ahli ibadah, walaupun budak tapi akhlaknya baik. Wong Papua ireng, wong Jawa juga ireng, tapi irenge wong Papua, irenge wong Jawa tidak jadi jaminan masuk surga ataupun neraka. Bukti nyata Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih langsung oleh istri pertama Siti Saroh, melihat bahwa Siti Hajar punya akhlak yang baik, akhirnya tenangan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Ning bareng dinikahi Siti Hajar ditenteni ora hamil juga.
1: Saking kalau sedaya kelepatannya naging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali?
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia. Di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

te saporetei. Halo, hai. Selamat pagi Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 28 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanistara Paramon ya yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu.

0: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
0: Ini dari Jakarta, Lampung.
2: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
0: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Abu Top, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa...

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
4: Tiba nomor

0: Utara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Dedi Caknan ya, klub bus sudah digoyang ya buat Balane Setara yang lagi masuk angin, lagi ngereges awak yang riang wis ora karuan nemen ya. Hawane artis maning ya. Nah, iya diseruput ya, iya diseruput teh morone seruput. Nah, aroma jahenya sama aroma cengkehnya, wih kerasa nemen ya. Wih, semantap. Lui mantep maning dong, kantongnya dibuka ya. Iya. Oke. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya. Iya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo. Wala dala. Walanga. Halo pagi wala dala. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge. Sehat alhamdulillah amin. Iya. Iya wa iya. Kuyi selamat pagi wa iya. Iya. Kuyi nemen kuyi nemen. Monggo amin. Budi lagi, pokoknya durung tangi seruduk ya. Angge orang-orang ya. Iya. Siapa?
1: Baby Uni
0: yang ustangi nemen lah. Ya mana durung tangi pengen tak guyur ya. Budi, cari Budi lagi ngos-ngosan nih. Ami. Budi lagi ngos-ngosan. Ya mbu rang arti kowe ngos-ngosan. Iya mbu ya. Bu Sri.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Kowe senam,
0: push up. Bu Sri mi ayam cakra. Selamat pagi Bu Sri. Iya. Iya.
1: Mama Firda.
0: Iya.
1: Mama Lisa.
0: Yo.
1: Dale. Mas Bagas nama ya.
0: Yo. Iya.
1: Terus kan sebelah apa ya?
0: Yuk.
1: Terus lagi Mama Neng si Bambang nyelap tuh Mama Amel.
0: Iya.
1: Mama Aldi. Terus Mama Aja semoga. Mak atau kalau Pak?
0: Mak. Kang Adi Dados.
1: Adi Dados.
0: Kang Pi. Selamat pagi Kang Pi.
1: Mama Lani.
0: Wa iya, Abah Weni.
1: Oh iya, wa iya, Abah Weni. Mama Lani. Mama Nikmah kalau Jojo.
0: Iya.
1: Bagus di Dewi Jendana ya Loki Jeng Robi dan Cita-Cita tuh dan Mimi Ranca. Dewi Jendana, Baby Belpas, lagi apa Baby Belpas?
0: Ya, Mama Zira, selamat pagi Mama Zira, cari Ami, Mama Zira minta maaf ya Mi.
1: Ah, maaf kalau sendalnya lo apa Wei? Maafin kalau sendalnya
0: sih. Sendal sih.
1: Mama Zira,
0: ya.
1: Maaf kembang pak.
0: Ya, Mama Lydia pagi, Mama Lydia Mi. Iya.
1: Mama Lydia.
0: Kowe mari nek kapan ya?
1: Iya
0: kok enok Dinda pagi nok Dinda.
1: Iya.
0: Teteh belum kayaknya.
1: Belum. Singgi di sana.
0: Durung tangi ya. Iya.
1: Walemu budal.
0: Ibu dar. Roja.
1: Lapasa. Bali ini Bapak HM, Bapak Eman ning durung tangi.
0: Ah ya wene sing leker ya. Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia
0: amis katokan Mi. Iya. Terus Kiki MP.
1: Mama dia,
0: selamat pagi Kiki MP.
1: Kiki MP. Seruput teh morok ya.
0: Iya, seruput.
1: Mama Alisa.

0: nak kisah macam.
1: Yo.
0: Terus Ali Songgo, Abang Yanto, Abang Samsul, Abang Sarul.
1: Yo.
0: Abang Lisa. Kakak Nuri, Mama Wiwi, Kang Doli.